0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: Lagu yang bikin happy dan info terkini hanya di Breakfast Club mulai jam 6 pagi. Breakfast Club.

0: Fox Update.
1: Sudah jam 7 pagi Sobat Fox, saatnya saya Ivan Avandi memberikan informasi lalu lintas terkini di Traffic Update. Berikut pantauan lalu lintas pagi ini Senin 7 September 2026. Pantauan lalu lintas dari kawasan Simpang 4 Dongkelan saat ini terpantau adanya kenaikan arus kendaraan yang cukup signifikan serta terdapat antrian kendaraan cukup panjang menjelang traffic light baik di ruas jalan Ring Road Selatan di kedua arahnya maupun di jalan Bantul dari arah selatan dan juga sebaliknya. Selanjutnya kita beralih ke pantauan lalu lintas di Simpang Demangan. Saat ini arus kendaraan yang berada di Jalan Munggur terpantau mulai meningkat namun masih cukup kondusif. Sedangkan arus kendaraan yang berada di ruas Jalan Adi Sucipto yang mengarah ke barat maupun kendaraan yang menuju ke selatan di ruas Jalan Avandi Kejayan. Saat ini terpantau mulai padat dengan antrian kendaraan yang cukup panjang menjelang traffic light. Kita beralih ke Simpang 4 Pinggit, Sobat Fox. Arus kendaraan pagi ini terpantau mulai padat dan terdapat antrian kendaraan yang cukup panjang menjelang traffic light, terutama di ruas Jalan Magelang yang mengarah ke selatan dan juga di Jalan Tentara Pelajar serta di Jalan KI Mojo. Sedangkan arus lalu lintas yang mengarah ke barat di ruas Jalan Pangeran Diponegoro saat ini terpantau padat namun terpantau masih kondusif. Waspadai jalur pembangunan jalan tol Sobat Fox yakni di daerah Ring Road Maguwo dan juga di Simpang Kronggahan karena berpotensi terjadi antrian kendaraan akibat adanya penyempitan jalur. Itu dia informasi lalu lintas terkini di Traffic Update. Tetap patuhi rambu lalu lintas, hormati pengguna jalan lain, dan berhati-hati saat berkendara.
0: Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Fox Radio Jogja.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified. Karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013. Di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-Sanga. Dengan akun lain adalah @sanga_sanga_bali, @sanga_sanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi, hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sanga-Sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Aku masih menemani kamu dan masih disiarkan dari Jalan Pariga Sakti nomor 8 Sebat Fox. Barusan aku muterin satu lagu yang di request sama Mas Arka, yang katanya pagi hari mau dengerin lagu dari Public yang Make Your Mind ya. Yeah. By the way, Sebat Fox, di tanggal 7 ini kan masih masuk ke bulan-bulan awal gitu kan. Masih tanggal muda, I mean kayak banyak yang masih tebel dompetnya, masih banyak rekeningnya, digitnya mungkin sampai kelewat tuh. Kalau dicek di ATM sampai nolnya panjang banget. Amin ya, semoga sebagai satu afirmasi buat kita yang kadang kembang-kembis. Tapi gak ngomongin kembang-kembis, Sobat Fox ya. Balik lagi, kalau misalkan awal bulan, biasanya orang tuh punya banyak preferensi termasuk berbelanja. Ada berbelanja bulanan, ada berbelanja mingguan, ada beberapa tipe orang berbelanja ternyata. Aku cek Sobat Fox ya, ternyata untuk tipikal-tipikal belanja tuh banyak banget ya. Ada yang namanya tipe the bargain hunter atau si pemburu diskon. Jadi fokus utama adalah ketika lihat barang diskon langsung beli, Sobat Fox. Dan kalau misalkan lagi butuh, pokoknya nunggu sampai barang yang diincar tersebut diskon. Ada juga yang si impulsive shopper atau si spontan. Uhui, ya kan? Ini belanjanya nggak pakai daftar, nggak pakai hari, nggak pakai tanggal. Pokoknya kalau misalkan lagi ada barang yang sekiranya menarik di rak itu langsung dibeli, Sobat Fox ya. Bahkan bisa tergiur karena kemasannya yang lucu, bahkan bisa tergiur karena ada bundling dan lain sebagainya. Kemudian ada tipikal yang pengamat. Jadi harus ada pengamat dan juga pembanding. Jadi kalau misalkan beli di tempat A itu berapa, tempat B itu berapa, kemudian tempat C berapa tuh. Termasuk di e-commerce juga berlaku demikian tuh. Kalau di e-commerce aku mengakui aku termasuk yang pengamat, karena 500 pun itu masih berharga buat saya ya. Kemudian banyak juga yang ternyata cuman mencari eksperimen aja. Kayak misalkan datang ke swalayan atau mungkin yang ke kayak toko-toko yang menyediakan barang-barang rumah tangga tuh menarik tuh kadang tuh. Kadang dilihat-lihat doang gitu. Emang tujuannya bukan buat membeli Sobat Fox, tapi supaya otaknya lebih rileks alias menghilangkan stres aja gitu. Terus ada juga yang typical loyalis. Wah, curiga nih bakal jadi komisaris. Enggak dong, bukan itu. Tapi yang jelas typical loyalis ini terlalu setia dengan satu merek tertentu. Misalkan kamu setia banget sama Sanga-Sanga, ya harus Sobat Fox kalau itu. Itu kalau gak pakai Sanga-Sanga enggak gitu Sobat Fox. Jadi ada yang tipikal yang selalu setia dengan satu merek tertentu. Dan juga tentunya banyak tipe-tipe yang aku harus mengenal kamu lebih dalam ya, aku rasa ya. Aku pengen tahu Sobat Fox yang ngomongin soal belanja, kamu tuh termasuk tipikal yang belanja seperti apa Sobat Fox? Apakah kamu termasuk yang kayak tadi spontan, atau bahkan udah bawa list belanjaannya alias rencana, atau belanja karena nunggu diskon dan lain sebagainya? Coba kamu share di WhatsAppnya Fox Radio Jogja di hari Senin pagi ini Sobat Fox, sambil kamu beraktivitas, entah yang sekarang melakukan kegiatan-kegiatan domestik, atau bahkan sekali lagi ngantri di lampu merah, lagi ngantri burjo, lagi ngantri bubur yang lain juga, silakan aja Sobat Fox ya. Aku tunggu di 0887 188 1053.

muka masih kelihatan kusam kayak belum mandi. Cuci muka pakai sanga-sanga facial wash. Sensasi cucumber dan lavendernya bikin wajah segar seketika dan siap hadapi hari.

0: mungkin datang ke tempat kayak gini.
1: Kan kemarin kamu yang katanya pengen selalu awet muda. Warga lokal percaya kalau di sini tempat yang kita cari.
0: Iya sih, tapi ngelihat tempatnya ngeri gini.
2: Pasangan muda seperti kalian pasti mau selalu punya kulit yang mulus, kencang, dan sehat kan?
1: Iya mbah, kita gak pede dengan kulit kita yang sekarang, kusam dan gak sehat.
0: Belum lagi bekas jerawat mbah. Saya mau semua itu hilang.
2: Kalian cuman butuh satu jawaban. Kalian pikir kenapa saya masih kayak Nikola Saputra?
0: Hah? Apa itu mbah?
2: Sabun tanah Mila, tanahmu. Ini sabun berbahan herbal yang ampuh untuk menjaga kulit. Ngilangin bekas jerawat, bekas panu, dan bekas luka. Dengan kandungan minyak nyamplungnya, juga bisa ngobatin gatal-gatal akibat alergi.
1: Izin, Mbah, sabunnya kita ambil. Saya nggak sabar mau mirip sama Brad Pitt.
3: Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

5,3 Fox Radio Jogja, your soul, your ears. Selamat pagi buat kamu yang bangunnya kesiangan di jam segini. Mau mandi agak repot ya kan, udah cuci muka aja. Jadi kamu akan lebih segar, apalagi cuci mukanya pakai produknya Sanga-Sanga Facial Wash. Ada diskon sobat Fox ya, di hari pelanggan nasional sampai dengan akhir September ini. Diskon 50% setiap pembelian langsung di Fox Radio Jogja. Jadi kamu boleh mampir ke sini. By the way, pagi hari ini aku lagi ngajakin kamu untuk cerita sobat Fox soal kebiasaan kamu berbelanja, karena tipe-tipe belanja tuh banyak banget. Ada yang punya kebiasaan bahwa yang namanya catatan, ada yang kayak spontan tiba-tiba, ada yang sering datang ke swalayan A kemudian nginceng satu produk yang sama, terus nanti hari berikutnya atau di hari yang sama juga cari di toko yang B. Itu dia biasanya ada beberapa tipe yang memang berdasarkan kebiasaan masing-masing, termasuk kebiasaan kamu mungkin juga berbeda. Boleh banget kamu share di WhatsAppnya Fox Radio Jogja. Oke, aku mau baca ini, udah gabung di pagi hari ini. Selamat pagi buat Mas Dimas yang katanya, aku itu lumayan pelit loh kalau ngomongin soal belanja, tapi buat diriku sendiri ya, mau beli sesuatu biasanya aku cek dulu harga di beberapa toko. Nah ini barusan aku ngomongin, termasuk saat belanja online Van, bisa beda 10 ribu aja aku masih cari yang lebih murah. Kalau soal kalau istri aku biasanya sampai bilang itu udah selisih 5 ribu. Buat saya bukan soal 5 ribunya ya, tapi puas aja kalau dapat harga yang paling murah. Wah ini kebalikannya nih. Ini kebalikannya antara suami sama istri. Itulah kenapa dalam hubungan suami istri selalu ada yang saling melengkapi sobat Fox. Kalau sama-sama satu frekuensi, tantangannya makin berat. Kata orang, itu kata orang loh, gak tahu kalau prakteknya seperti apa. Selamat pagi buat Rini yang katanya, kalau aku termasuk orang yang spontan, uhuy. Aku ya, tapi kalau ngomongin soal beda katanya 500 aja tak buru. Tapi bener, aku juga hampir sama Rin. Jadi sekarang sudah mulai gak cuman 500 yang aku hitung ya, tapi soal ada atau enggaknya tukang parkir. Karena bro, yang namanya 2000 kali 5 itu udah 10.000. 10.000 kali 30 hari berapa tuh? Seperhitungan itu. Tapi kita harus realistis ya kan. Kadang kita masuk ke swalayan yang ada tukang parkirnya tuh kadang bikin jengkel enggak sih sobat Fox ya? Jengkel bukan berarti kita pelit ya, tapi kadang kan useless banget tuh. Perkara mundurin motor aja enggak, perkara benerin posisi motor juga enggak, bukain jalan juga enggak, nyebrangin jalan juga enggak, tapi kita tetap harus bayar. Ya lumayan lah ya. Ah, biarkan yang 2000 itu jadi berkah dan pahala. Jadi kalau ngasih tukang parkir ya, kamu bilang aja semoga nanti diganti 2 kali lipat, 3 kali lipat, atau 5 kali lipat. Pokoknya doa serealistis mungkin. Aku juga mau menyapa, selamat pagi juga buat Mas Dava yang katanya, aku termasuk tim yang belanja secara terencana. Jadi apa saja yang harus aku beli, aku list, aku udah tahu tuh sampai tempat belanja aku harus beli apa. Tapi kadang yang namanya manusia ya, kadang aku belanjanya melebihi dari yang sudah aku list, apalagi karena ada diskon Van. Nah diskon itu yang biasanya kalau gak dibeli sayang, dibeli bikin broncos karena promonya. Itulah yang pentingnya kita harus menjaga iman dan takwa ya. Yang mau nambahin lagi boleh banget sobat, coba dong kamu share kebiasaan kamu dalam berbelanja, termasuk yang impulsif, termasuk yang spontan, uhui, termasuk yang terencana, atau termasuk yang gak pernah belanja karena sayang aja sama uangnya.

0: Sanga sing ada lawan.
1: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat. Jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga Sanga. Produk baru Sanga Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 ml yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
2: Kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat, wifi lemot.
3: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
2: Naik level gimana?
3: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
2: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
3: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
2: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
3: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jaga.

Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

kalau hari ini bakal duduk lama di depan komputer, nah jangan tunggu pegal datang. Balur dulu minyak balur sanga-sanga ultimate di sepanjang tulang belakang dan telapak kaki. Bisa bantu melancarkan sirkulasi darah, bikin otot tetap fleksibel dan gak gampang kaku walaupun duduk berjam-jam.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul and your his Olivia Dean. Ini kayaknya Pisces sebat talk, so easy to fall in love, tapi kadang lupa, gak ada yang nangkep. By the way, lagunya aku putarkan spesial buat Kak Safira di pagi hari ini ya. Semoga membuat pagamu semakin indah, yang mana semoga kamu tetap jatuh cinta, gak cuma sama person aja atau orang aja, tapi bisa juga jatuh cinta karena suasananya, kemudian karena memang kamu moodnya bagus dan lain sebagainya ya. Aku masih menunggu respon kamu Sobat Fox ya, ngomongin soal kebiasaan kamu berbelanja. Ini kamu tuh termasuk tipikal orang yang emang impulsif alias spontan, alias ngeliat diskon atau terencana atau gimana Sobat Fox? Coba kamu share di WhatsAppnya Fox Radio Jogja ya. Aku juga mau menyapa tadi Rini, lagu pilihan kamu juga sudah Ivan puterin ya, Petra Siombing, kemudian Kak Hani, nanti lagunya aku putarkan Baron Vive yang Sugar. Ditungguin aja buat yang sudah request juga, silahkan aja ditunggu Sobat Fox, sabar-sabar saja. Tapi gak perlu nunggu lama Sobat Fox kalau kamu pengen mendapatkan diskon spesial dari Sanga-Sanga, karena bulan ini ada promo spesial buat kamu, jadi jangan sampai kelewatan ya. Dan sekali lagi, promonya hanya berlaku setiap pembelian langsung ya di Fox Radio Jogja, Jalan Pendekar Sakti nomor 8, atau via check outan di TikTok secara live Sobat Fox. Ada Desi sama Jojo yang bakal ngepandu kamu juga untuk mengarahkan produk yang cocok dan kamu butuhkan, termasuk minyak balur Sanga-Sanga, kemudian yang lain sebagainya. Kamu bisa follow di @sanga-sanga-fox-jogja. Dan promonya untuk saat ini adalah potongan harga 50% Sobat Fox untuk pembelian Sanga-Sanga Natural Face Cream, Face Mask, dan juga Facial Wash. So, jangan sampai ketinggalan untuk mendapatkan promo spesial ini. Dan yang jelas, Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan dari Babe Babang Pranoto.

0: September datang lagi. Fox Radio Jogja memasuki waktu bagian Sportember. Situasi sekarang ini bikin kita harus makin pintar jaga tubuh supaya terhindar dari stres berlebih. Yuk, tetap hidup aktif di tengah kerjaan, pikiran, dan situasi yang mungkin sedang kurang kondusif. Jaga burnout dengan workout.
1: Lagu yang bikin happy dan info terkini hanya di Breakfast Club mulai jam 6 pagi. Breakfast Club.

0: Fox Update.
1: Sudah jam 8 pagi Sobat Fox, saatnya saya Ivana Fandi mengabarkan dua berita terkini di Fox Update. Kita ke berita pertama Sobat Fox, erupsi Gunung Anak Rakatau berdampak pada operasional penerbangan. Sebanyak 4 bandara masih ditutup sementara hingga Senin pagi 7 September pukul 8 lewat 59 menit waktu Indonesia Barat. Keempat bandara tersebut adalah Bandara Soekarno-Hatta, Halim Perdana Kusuma, Bandara Raden Inten Lampung, dan Bandara Husein Sastranegara Bandung. Penutupan dilakukan demi keselamatan penerbangan akibat aktivitas erupsi Gunung Anak Rakatau. Penumpang diimbau mengecek status penerbangan melalui kanal resmi maskapai. Sementara itu, abu vulkanik dilaporkan menyebar hingga wilayah Lampung dan sebagian Jakarta. Masyarakat diimbau untuk memantau informasi terbaru dan berhati-hati jika terdampak abu vulkanik. Kita beralih ke berita selanjutnya, Sobat Fox. Timnas U20 Indonesia memastikan lolos ke Piala Asia U20 2027. Garuda Muda berhasil menang atas Australia dengan skor 2-0 pada laga terakhir grup H kualifikasi di Laos pada hari Minggu 6 September. Indonesia membuka keunggulan melalui Theodore Evan Liming pada menit ke-28, sedangkan gol kedua berhasil dicetak oleh Amar Rehan Berkik. Kemenangan ini membuat Indonesia mengakhiri kualifikasi sebagai juara grup H dengan 7 poin dari 3 pertandingan dengan total 5 gol. Dengan hasil tersebut, Indonesia meraih tiket langsung ke putaran final Piala Asia U20 2027 yang akan digelar di China mulai Maret tahun depan. Ajang ini juga menjadi jalur utama menuju Piala Dunia U20 tahun 2027. Itu dia dua berita terkini di Fox Update. Saya Ivana Fandi, sampai ketemu lagi di Fox Update berikutnya.

Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

hari ini bakal duduk lama di depan komputer. Nah, jangan tunggu pegal datang. Balur dulu, minyak balur sanga-sanga ultimate di sepanjang tulang belakang dan telapak kaki. Bisa bantu melancarkan sirkulasi darah, bikin otot tetap fleksibel, dan gak gampang kaku, walaupun duduk berjam-jam.

0: Sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Saya, owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal, menyampaikan pengumuman penting untuk customer, mitra, dan afiliator. Waspada produk palsu. Banyak beredar produk yang mengaku dari PT Kutus-Kutus Herbal, padahal bukan produksi resmi kami. Saat ini, PT Kutus-Kutus Herbal hanya memproduksi brand Sanga-Sanga. Dengan ciri-ciri produk asli, terdapat tulisan produksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal pada kemasan. Ada foto Babe Bambang Pranoto dengan keterangan Establish 2013, harga jual sesuai dengan yang tertera di kemasan. Jika dijual di bawah harga tersebut, kemungkinan besar palsu. Jangan tergiur harga murah. Pastikan Anda mendapatkan produk asli yang aman dan berkualitas. Hanya membeli dari sumber terpercaya.
2: Untuk memastikan keaslian produk, konsumen dapat mengkonfirmasi langsung ke PT Kutus-Kutus Herbal melalui platform resmi berikut. Instagram, @kutuskutusofficial, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare, TikTok, @kutuskutusofficial, @sangasanga.official, @sangasanga.skincare. Website www.kutuskutusofficial.com, www.belihealingoil.com, www.sangasangaofficial.com, kutuskutusofficial.co.id.
3: Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your His. Lagu spesial aku putarkan untuk Asti di pagi hari ini, ada Elo, Ipang, Barry, San Loco, dan Lala Carmela. Buka semangat baru, semoga kamu beneran semangat di hari ini, sehat barengan sama keluarga, semuanya diberkati ya. Thank you ya Asti ya. Terus aku juga mau menyapa buat Mbak Eri, selamat pagi Mbak Eri. Yang katanya nih ya, Ivan pasti gak mandi ya kalau siaran pagi ya. Sebenarnya nih ya, kalau boleh jujur, jadi kan biasanya mau mandi. Tadi Ivan bangunnya agak kesiangan. Mbak Eri, jadi ya biasalah, salah satu jalan keluar life saver banget itu adalah pakai yang namanya sangat-sangat facial wash alias cuci muka aja gitu Mbak Eri. kok enggak happy kayak biasanya? Nah, itu alasannya bisa aku jelaskan. Kenapa enggak happy kayak biasanya? Karena belum gajian. Gajiannya masih besok. Tapi ngomongin soal facial wash dari sangat-sangat, beneran loh Sobat Fox ya, ini life saver banget buat kamu yang sering buru-buru, apalagi memang waktunya mepet-mepet, terus dalam satu hari tuh bisa kayak pindah tempat yang terpapar sinar matahari, kena debu dan lain sebagainya. Resiko komedonya semakin banyak. Biar kamu tetap fresh, pakai yang namanya sangat-sangat face wash. Ada promo diskon 50%, datang aja ke Fox Radio Jogja untuk mendapatkan produk spesialnya. Oke, dan yang jelas pagi hari ini aku masih ngajakin kamu untuk cerita, ngobrolin soal kebiasaan kamu berbelanja Sobat Fox. Satu kebiasaan yang aku yakin semua orang pernah ya kan, belanja kemudian beli sekebutuhan sehari-hari, entah yang benar-benar dibutuhkan atau sekedar kepengen aja. Terima kasih buat Kak Hani, lagunya sudah aku putarkan tadi sesuai janjiku ya, Maroon 5 Sugar sudah aku putarkan. Kemudian yang katanya kalau tipenya Kak Hani adalah belanja itu ketika barang itu baru habis tuh, baru belanja. Kalau masih ada, ini bisa diotak-atik. Aku gak belanja. Misalkan aku paham nih, maksudnya mungkin adalah ketika ada odol yang habis tuh dipencet gitu. Gak pernah tuh ngerasain. Raffi Ahmad gak pernah ngerasain begitu. Gak pernah. Kita aja Sobat Fox ya. Kemudian biasanya yang sering dipakai sampai tetes terakhir dikasih air adalah shampoo. Gak pernah. Mama Gigi tidak pernah merasakan seperti itu. Terus selamat pagi buat Kak Nara. Pagi hari ini sarapannya, wah ini mengambil jalan pintas sih. Sarapannya pakai sereal sama susu ya. Ini sugar spike-nya luar biasa. Jadi semoga jadi semangat buat beraktivitas di hari ini ya. Ngomongin soal belanja, Kak Nara ini tipikal belanja yang sangat-sangat terencana dan rapi sepertinya. Kayak kebutuhan sabun, pasta gigi, dan shampoo. Tapi kalau urusan belanja yang biasanya spontan itu justru sepatu. Karena berhubungan sama kerjaannya. Dan sampai-sampai rak sepatuku tuh gak muat, Van. Kasih ke Ivan. 41, 42 Ivan masih muat ukurannya. Semuanya tipe sepatu sport dan juga hiking. Sesuai dengan kebutuhan kerja ya. Apalagi pasca kecelakaan 2 tahun yang lalu. Pasca buka gips sampai dengan sekarang buat aktivitas di luar itu harus punya sepatu yang proper. Nah, ini juga salah satu hal yang sebenarnya beli walaupun belanjanya sedikit mahal tapi benar-benar dibutuhkan gitu ya. Selamat pagi buat Mbak Moon di pagi hari ini, yang katanya kalau versinya Mbak Moon ya jelas aku sudah pasti masuk ke kategori tipikal belanja yang terencana Kak Ivan. Mana yang dibutuhkan saja. Kalau belanja ngikutin keinginan apalagi belanjanya karena stres aja, waduh dompet bisa nungging, bisa jongkok beneran, bisa beneran tipis banget itu. Mas Rizky Dwi, selamat pagi, yang katanya tergantung belanja apa dulu nih Van. Kalau kaos aku biasanya belanjanya online dan aku pilih berdasarkan gambar atau desainnya, bukan karena merek. Dan aku bukan tipikal yang harus beli atau belanja dengan merek tertentu sih, tapi kalau beli sepatu atau sandal harus banget ke tokonya karena berkaitan dengan kenyamanan kaki saat dipakai jalan. Ini juga gak tergantung merek juga, tapi memang ada sih merek yang menurutku nyaman banget Paul, yaitu adalah iya sih aku tuju dengan yang kamu ketikan, aku tahu merek itu benar-benar kayak nyaman banget sih Mas. Jadi aku punya satu pasang Sobat Fox ya, dari zaman dulu masa-masa perjuangan sampai sekarang perjuangin karena sering berjuang sampai masuk angin. Itu masih awet. Buat yang pengen tahu coba chat aja di WhatsAppnya Fox Radio Jogja, nanti aku bisikin ya. Yang mau gabung ngobrol sama Ivan di pagi hari ini, kamu pengen cerita, aku pengen tahu dong Sobat Fox ya, kamu termasuk tipikal pembeli atau saat belanja tuh seperti apa? Apakah tipe yang spontan aja? Ketika butuh langsung aku beli atau nunggu diskon dulu, atau kamu list barang-barang yang bakal kamu beli Sobat Fox? Silahkan kamu kirimkan di 0887 188 1053.

0: Bangun tidur, badan terasa kaku dan berat. Balur sanga-sanga klasik dong. Di punggung dan sendi yang terasa tidak nyaman. Kandungan jahe dan cengkehnya bantu melancarkan peredaran darah biar siap gerak seharian.
1: Bersiaplah untuk malam yang tak terlupakan. Tip Tap Toe Yogyakarta 4th Anniversary. Glorious City of Love. Dengan penampilan spesial dari Ari Lasso. Sabtu 19 September 2026. Dapatkan tiketnya sekarang juga di dewatika.com atau www.tiptapto.id. Info lebih lanjut, follow Instagram @tiptapto.jogja.

0: Hey there, pribumi. Berikan saya rempah-rempah dari tanah ini.
1: Rempah-rempah? Bentar, mister. Saya punya. Nah, ini, mister.
0: Sabun? Kau jangan main-main dengan company ya, pribumi.
1: Ini sabun bukan sembarang sabun. Ini tuh sabun kaliku-kaliku, mister. Sabun ini bukan cuma bisa membersihkan, tapi juga punya aroma rempah-rempah, bercampur dengan aroma bunga kenanga dan berbagai bahan alami, mister.
0: Kamu serius? Saya baru tahu sabun kaliku-kaliku.
1: Yeay, bule Nora. Udah, ambil aja nih buat mister.
0: Terima kasih, pribumi. Kalau begitu, saya akan stop penjajahan di tanah Nusantara because of sabun.

Jogja, your soul, your his. Kamu masih mendengarkan Breakfast Club sampai nanti jam 9 barengan sama aku, Ivan Avandi, sahabat Fox ya. Yang jelas, aku ngajakin kamu untuk cerita nih. Ngomongin soal kebiasaan kamu berbelanja nih. Biasanya kamu tipikal yang seperti apa? Kalau versinya Mas Fajar, ini lagi cerita pas lagi belanja online. Kebiasaannya belanja online gitu ya. Karena biasanya kalau belanja online, aku masukin barang dulu ke keranjang van, terus didiemin. Hah, silent treatment nih. Maksudnya gak langsung di check out gitu, sahabat Fox ya. Biasanya 2 atau 3 hari kemudian baru aku lihat lagi. Kalau ternyata aku masih pengen, aku check out. Kalau enggak ya udah, berarti itu karena egoku aja pada waktu itu, jadi lapar mata aja. Nah, kalau ternyata lupa sama barangnya, berarti emang enggak butuh. Tapi kalau masih kepikiran ya udah beli aja deh, beli gitu. Lumayan jadi enggak terlalu impulsif. Kalau Ivan tuh masukin keranjangnya banyak banget, Mas Fajar. Cuman enggak cekot-cekot bukan karena enggak kepengen, enggak ada tuh buat belinya. Budgetnya gak ke situ, maksudnya gitu ya. Selamat pagi buat Kak Yeni yang katanya kalau kebiasaan Kak Yeni untuk belanja, baik itu ke pasar, ke supermarket maupun ke mall, biasanya aku memilih untuk dicatat dulu, Van, baru beli apa saja. Kadang suka ada ya, ada aja barang-barang yang gak terencana tapi kebeli juga gitu, walaupun jarang sih. Nah, tadi ada yang cerita juga seperti itu ya. Jadi mungkin kita harus melakukan beberapa kegiatan-kegiatan preventif sebelum kita lapar mata, sahabat Fox, yang justru kita ngambil barang tersebut karena kepengin, karena tertarik dengan promo dan lain sebagainya, padahal gak butuh-butuh amat ya kan. Dan ada satu tips di sahabat Fox yang dikirimkan sama siapa tadi, Sela, coba sebentar ya, aku cari dulu ya. Ada Kak Salsa, nah ada tips katanya biar gak pas lapar mata itu kalau belanja diusahakan dalam perut yang kenyang, karena biasanya kalau kita belanja dalam kondisi perut kosong, biasanya kita akan impulsif ngambilnya biarkan snack fun. Karena aku seringnya dulu seperti itu. Nah, sekarang aku belanja dulu dalam kondisi yang perutnya kenyang dulu. Biasanya begitu. Akan lebih hemat, coba deh katanya gitu deh. Nah, ini bisa kamu coba juga sobat Fox biar enggak lapar mata. Kamu juga belanjanya jangan kondisi yang lapar alias perut kamu udah penuh gitu, biar gak impulsif. Thank you ya. Semoga rezeki kamu semakin lancar, Kak Salsa, karena sudah memberikan insight untuk para Sobat Fox yang selama ini masih kebanyakan impulsif. Tapi kalau yang satu ini, Sobat Fox, bukan berarti kamu impulsif, karena ini penting banget. Kalau ngomongin soal yang namanya penampilan kan sekarang nomor satu. Ngomongin skill, semua orang sudah punya, Sobat Fox. Skill tuh bisa diasah, tapi penampilan itu bisa dirubah. Nah, mumpung sekarang ada hari pelanggan nasional dan promo September itu akan berlaku sampai dengan tanggal 30. Kamu buruan datang ke Fox Radio Jogja ya, kamu beli potongan harga spesial 50% untuk setiap pembelian sangat-sangat natural face cream, sangat-sangat face mask, dan juga sangat-sangat facial wash, sahabat Fox ya. Yang jelas kamu gak perlu khawatir, udah BPOM, sudah halal, dan sangat-sangat ini adalah racikan dari Babe Babang Pranoto ya. Jadi kamu sudah tidak perlu khawatir lagi, dan kamu boleh langsung datang ke Fox Radio Jogja dengan alamat di Jalan Pandega Sakti nomor 8, atau bisa kamu tonton live TikToknya, kamu check out di sana. Tuh ada Desi sama ada Jojo yang bakal live tiap hari dan juga ngebantu mengarahkan produk yang kamu butuhkan, sekaligus juga ngasih info promo-promo seru yang lain. Kamu buruan follow di @sangasangafoxjogja di TikTok ya. Sekali lagi di @sangasangafoxjogja.

0: Digigit nyamuk, balurkan minyak balur sanga-sanga ultimate. Gatalnya cepat reda, kulit pun jadi hangat dan nyaman.
1: Lagi liatin apa sih, Dis?
2: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
1: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
2: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
1: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sangasian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
2: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih, aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
1: Sanga-Sanga, singa dalawan.
0: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umro Special telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.

Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

0: istriku.
1: Musim menikah udah kemarin Sobat Vox, 2 hari, hari Sabtu sama Minggu, di mana-mana kondangan, di mana-mana banyak pernikahan, ya ikut bahagia ya kita sebagai penonton aja Sobat Vox. Tapi yang jelas ini sudah hampir jam 9, waktunya Fena Fadi pamit, dan habis ini kamu akan ditemani sama Wipti Eta Sobat Vox di zona mesin waktu dari jam 9 ini sampai dengan nanti jam 12 siang. Kamu bisa request lagu-lagu nostalgia untuk teman aktivitas kamu di hari Senin ini. Semangat ya Sobat Vox ya, dan jangan lupa dengerin terus 105,3 Vox Radio Jogja, Voice of Sangat-Sangat. Bye-bye.

0: Laris manis. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis yang manis. Cek Instagram at Fox Radio Jogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.
1: It's time for Zona Mesin Waktu.

0: 105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hit. Sangat-sangat telah transformasi dari kutus-kutus sahabat Fox. Selamat pagi, halo, hai. Selamat jam 9 pagi sahabat Fox ya. Sudah ada WIB Teta di pagi hari ini. Gimana, kaget? Aku suka dengan perasaan itu sahabat Fox ya. Suka sekali menerka-nerka apakah kamu agak lulu gitu ya. Karena tidak seperti biasanya WIB Teta hadir di 9 pagi ini sahabat Fox. Tapi ya, di antara ketidakbiasaan ini WIB Teta seneng banget, happy banget ya, bisa hadir bersama kamu sampai nanti jam 12 siang aja. Kalau malam nanti kelamaan ya sahabat Fox, tentunya di zona mesin waktu, di area dimana aku yakin banget banyak dari kamu-kamu sahabat Fox yang udah nungguin untuk request lagu-lagu lawasan real. Real kah ya, ini lagu lawas dari tahun 90-an ya sampai yang paling lawas. Jadi kalau misalnya kamu request di atas 2000 mungkin ya itu cuma bisa satu kali, dua kali muterin kayak 2000, 2001 rilisan begitulah ya. Tapi kalau yang udah pasti aman tuh ya 2000 menuju yang lebih lawas lagi. Silakan sahabat Fox yang pengen mampir ya, pengen kirim salam boleh, pengen ngapain ya? Sapa-sapa sobat kamu aja, atau pengen request lagu dari favorit kamu yang bersifat lawasan dan sesuai sama namanya zona mesin waktu, silahkan langsung aja mampir ke Fox Mobile Application boleh, ke WhatsApp juga boleh di 0887188103, dan juga ke live TikTok dari Fox Jogja 1053.
1: Bangun tidur, badan terasa kaku dan berat. Balur sanga-sanga klasik dong. Di punggung dan sendi yang terasa tidak nyaman. Kandungan jahe dan cengkehnya bantu melancarkan peredaran darah biar siap gerak seharian.

0: di Fox Radio Jogja.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba Sanga-Sanga Ultimate, minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml. Sanga-Sanga Ultimate by PT Kutus-Kutus Herbal.
4: Zona, mesin waktu.

105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hit, sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus sahabat Fox. Wih, aku juga mau Mas Faris RM diajak ke jantung kota di Barcelona. Apakah aku perlu bertransformasi ya, menjadi seseorang yang berbeda, yang pantas kamu ajak ke Barcelona, Mas Faris? Wah, tapi kalau Mas Faris urusannya yang lain ya sekarang ya. Anyway, sahabat Foxy, ada Wifteta di Zona Mesin Waktu. Tentunya nemenin kamu pagi hari ini dengan aktivitas yang tentunya ya aku tebak-tebak sih tidak selo-selo amat. Meskipun kamu di rumah pun ya, meskipun kamu hari ini tidak berangkat kerja ya, aku yakin kamu tetap punya banyak, atau kalaupun gak banyak, ada beberapa list hal-hal yang kamu lakukan di rumah sahabat Fox. Minimal bersih-bersih ya gak sih? Kalau gak bersih-bersih mungkin cuci baju ya, jam-jam segini cocok banget buat cuci baju. Meskipun ya ada isu-isu, ini masih sebatas isu ya, mungkin Wipti akan membahas ini nanti kalau ngomongin soal hujan abu ya, itu adalah salah satu keywordnya di pagi hari ini yang Wipti sebenarnya pengen sedikit bahas aja sahabat Fox. Apakah sebetulnya akan sampai ke Yogyakarta ya, karena isunya sudah cukup tersebar nih, itu daerah utara ya, hati-hati bawa yang namanya itulah masker dan juga kacamata. Tapi sebenarnya gak ada salahnya sahabat Fox untuk kamu prepare ya, untuk membawa masker. Kalau masker mah harus, gak harus nunggu hujan abu kayaknya, siap sedia gak sih, sama kacamata kalau kamu naik motor atau berjalan kaki sahabat Fox. Karena selain pun tidak ada hujan abu ya, di situasi atau musim kemarau ini debunya lagi wow banget sayang ya. Jadi dibawa aja dulu, gak ada salahnya, gak ada ruginya sahabat Fox. Apalagi kalau kamu juga bawa minyak balur sanga-sanga yang ultimate atau yang klasik. Yang ultimate sih jelas itu gak akan pernah rugi sahabat Fox ya. Apalagi bisa menambah yang namanya itu adalah amunisi kamu untuk beraktivitas di pagi hari ini supaya kamu tetap sehat dan juga bugar. Nah, untuk tetap sehat dan juga bugar, biar lebih happy lagi, Bipti juga pengen muterin lagu request ya. Karena tadi sebetulnya ya ada satu lagu request yang sudah Bipti putarkan sebelum Faris RM. Ada FR Davy dengan Words. Terus ya setelah ini juga ada lagu request Edison Lighthouse, Love, saya bilang ya, Love Grows dari, bukan dari, Love Grows Where My Rosemary Goes. Nah itu dia dari Edison Lighthouse. Requestnya dari siapa? Nanti aja ya, Bipti nyapanya setelah yang satu ini.

0: Sanga-sanga sing ada lawan.
1: Pegel-pegel, nyeri otot, masuk angin, sakit kepala, nyeri sendi, pegel linu, encok, flu, batuk, gatal, ruam kulit, kram otot, perut kembung, kesleo. Untung ada minyak balur sanga-sanga.
0: Ada agenda bisnis ke Jakarta, meeting, perjalanan dinas, atau sekalian mau eksplor Jakarta? We've got you. Welcome to Mercure Jakarta Gatot Subroto. Berlokasi di Gatot Subroto, Jakarta Selatan, kami hadir untuk melengkapi perjalanan bisnis maupun leisure. Dengan 18 meeting rooms, mulai dari business meeting, product launching, seminar, conference, hingga social event, semua bisa digelar dengan nyaman dan memorable. Tersedia 403 kamar dengan 6 tipe kamar, nyaman untuk recharge setelah seharian beraktivitas di Jakarta. Lokasi strategis dekat dengan kantor kementerian, corporate, kedutaan besar, hingga venue exhibition seperti Balai Kartini dan Smesco Indonesia. Aksesnya mudah menuju Halim Perdana Kusuma Airport dan Stasiun Bush untuk perjalanan bisnis maupun leisure jadi semakin praktis. Mau ke kawasan bisnis Kuningan dan SCBD atau lanjut kulineran dan hangout di Kemang dan Blok M, semuanya mudah dijangkau dari Mercure Jakarta Gatot Subroto. Tersedia 5 F&B outlet dengan karakteristik yang berbeda. Salah satu yang paling ikonik adalah Flora Restaurant, menawarkan pengalaman all day dining dengan view LRT Jakarta, lengkap dengan 24-hour room service. Dilengkapi juga dengan fasilitas lounge, swimming pool, gym, dan spa yang siap menemani waktu santai. Business trip sambil kulineran, why not? Let's make it a Jakarta experience with Mercure Jakarta Gatot Subroto. Informasi dan reservasi hubungi 021-5082-5400 atau kunjungi Instagram at Mercure Gatot Subroto.
2: Zona, mesin waktu.

Kenapa? Semalam susah tidur. Nanti jangan lupa balur sanga-sanga ya, yang bisa buat badan lebih rileks dan tidur jadi lebih nyenyak.

Radio Jogja, your soul, your hits. Masih barengan sama Wibti, sahabat Fox. Selamat pagi buat kamu yang baru aja bergabung di zona mesin waktu, sahabat Fox, dari jam 9 pagi tadi ya. Sebenarnya baru beberapa menit yang lalu sih, sahabat Fox ya. 40 menit yang lalu, zona mesin waktunya itu hadir. Dan Wibti juga sudah memutarkan beberapa lagu yang sudah kamu request, sahabat Fox. Seperti tadi ya, ada satu lagu dari F.R. Davy dengan Words. Itu adalah lagu requestan dari Mbak Wiwit. Selamat pagi Mbak Wiwit yang selalu absen pertama ya. Selama Wiwit siaran di zona mesin waktu. Itu selalu yang pertama kali hadir. Ini pasti pertama user ya. Tapi lagunya sudah Wiwit putarkan ya Mbak Wiwit tadi. Terus habis itu juga ada Edison Lighthouse, All Love Grows. Ini adalah request dari Kak Faiza. Di Sleko katanya, Sleman Kota, lewat live TikTok dari Fox Jogja 1053. Kamu boleh banget loh sahabat Fox untuk hadir ya dan nonton. Ya nonton aja juga gak apa-apa sih, kalau misalnya mau requestnya lewat WhatsApp juga boleh banget. Tapi kalau kamu pengen melihat bentuknya Wibti hari ini dengan belah tengahnya yang kelihatan banget itu ya, langsung aja bergabungnya di Fox Jogja 1053 sahabat Fox. Dan di saat yang bersamaan di pagi hari ini juga ya, kalau kamu mau cari produknya dari Sanga-Sanga sahabat Fox, mau Sanga-Sanga minyak balur yang ultimate atau yang klasik, kemudian skincare series ya, itu bisa kamu juga tonton lewat Sanga-Sanga Fox Jogja bersama dengan Jojo, karena sudah mulai live-nya ya. Dan kamu bisa tanya-tanya sama Jojo, kamu bisa cari promonya karena ada promo terbaru sampai di akhir September ini. Nanti ya kita akan cerita setelah ini. Tapi yang jelas aku pengen sapa lagi Kak Nara, selamat pagi, yang sudah hadir juga di pagi hari ini. Tadi request lagunya Backstreet Boys Larger Than Life sudah Wip diputarkan juga. Dan setelah ini aku pengen muterin lagu yang di request sama Mbak Eri ya. Selamat pagi untuk Mbak Eri yang pagi hari ini pengen denger lagunya Tom Jones, Love Me Tonight. Salamnya untuk Mbak Memes di Joksel aja. Ih, anak Joksel. Jogja Selatan ya. Terima kasih. Sehat-sehat selalu juga, semangat gitu katanya. Siap. Lagunya udah Wibti siapin untuk Tom Jones yang Love Me Tonight. Jadi Wibti akan puterin buat kamu sahabat Fox di zona mesin waktu.

0: Tahu kan kalau hari ini bakal duduk lama di depan komputer? Nah, jangan tunggu pegal datang. Balur dulu minyak balur sanga-sanga ultimate di sepanjang tulang belakang dan telapak kaki. Bisa bantu melancarkan sirkulasi darah, bikin otot tetap fleksibel dan gak gampang kaku walaupun duduk berjam-jam.
1: Kapanpun, dimanapun, dengerin Fox Radio Jogja di Noise.
0: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
2: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
3: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik, terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
2: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
3: Program Reward Umroh Sanga-Sanga, informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
4: Zona, mesin waktu.

Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Sangat-sangatlah transformasi dari kota-kota sahabat Fox. Sudah ada Wifi, sudah ada Simply Redden for your baby, sahabat Fox for you, yes. Spesial ya. Buat kamu yang mendengarkan Wifi di zona mozen waktu pagi hari ini sampai nanti jam 12 siang aja, sahabat Fox. Dan tadi Wifi masih inget banget ya ngomongin soal promo-promo apa sih. Tadi kok sempat kesebut promo. Sebenarnya sebelum ini di bulan Agustus kan ada promo Merdeka tuh ya, sahabat Fox. Tapi aduh, banyak banget yang rebutin, maaf banget. Jadi stoknya memang akhirnya harus ya ciao bella. Tapi tenang aja, ya masih ada kesempatan buat kamu yang mau cari promo untuk ya terlebih lagi buat wajah kamu, kulit badan kamu, sahabat Fox, untuk merawat yang namanya kesehatan kulit itu penting banget buat laki-laki dan perempuan, sahabat Fox. Maka dari itu, Wifi mau kasih nih, kasih tahu kalau pengen memborong skincare dari Sangasanga ya, karena varian produknya Sangasanga skincare itu kan banyak. Tapi ada 3 nih yang disiapin buat wajah kamu, sobat Fox ya. Dan ini wow banget promonya, karena kamu bisa dapetin potongan harga sampai 50% untuk Sangasanga Natural Face Cream, Sangasanga Face Mask, dan juga Sangasanga Facial Wash, sobat Fox. 3 item ya untuk rangkaian kebersihan dari wajah kamu, terus kesehatan wajah kamu, kulit wajah kamu, sobat Fox ya. Tentunya bisa bikin lebih lembut, lebih terhidrasi.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: It's time for Zona Mesin Waktu.

0: 105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits. Sang-sang adalah transformasi dari kutus-kutus sahabat Fox. The Ronettes, Be My Baby, sahabat Fox yang ngebuka jam 10 ini. Oh ya, tenang aja sahabat Fox, kalau kamu baru gabung sama Wipti dan juga Zona Mesin Waktu ya. Karena tadi kayaknya masih aduh banyak banget yang harus dikerjain ya. Entah itu lagi nyiapin sarapan atau kemudian ada urusan mendadak di jam-jam 7, 8, 9 baru gabung sekitar setengah 10 tadi, tenang aja ya, kamu belum terlambat banget. Masih panjang Wipti nemenin kamu sampai jam 12 siang ya sahabat Fox, dan muterin lagu-lagu yang sudah kamu request. Aku pengen sapa dulu ya yang ada di TikTok juga. Ada Kak Indra yang join tadi, kemudian ada Kak Faiza udah lah ya. Terus habis itu Kak Fir juga sudah Wipti sapa. Sekarang aku pengen menyapa yang mau request, bukan mau request, gimana ya, lagunya mau Wipti puterin. Karena sudah request lewat WhatsApp di 0887-188-1053 ya. Di pagi hari ini ada Mbak Hani. Selamat pagi Mbak Hani, yang request lagunya Scorpion Lady Starlight. Sudah Wipti siapin lagunya, tenang aja Mbak. Nah buat kamu yang pengen lagunya keputar juga, tapi khususnya buat lagu-lagu yang lawasan, boleh langsung aja gabungnya lewat live TikTok dari Fox Jogja 1053. Terus habis itu ke Fox Mobile Application. Aku belum ngecek lagi, setelah ini Wipti akan cek ya siapa yang masuk ke aplikasi. Terus habis itu bisa juga lewat WhatsApp di 0887-188-1053.
1: Bangun tidur, badan terasa kaku dan berat. Balur sanga-sanga klasik dong. Di punggung dan sendi yang terasa tidak nyaman. Kandungan jahe dan cengkehnya bantu melancarkan peredaran darah biar siap gerak seharian.

Saya owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal menginformasikan bahwa saat ini banyak toko online yang sebelumnya menjual produk asli dari PT Kutus-Kutus Herbal kini tidak lagi menjual racikan asli Babe Bambang Pranoto. Seiring waktu, beberapa dari mereka masih menggunakan kemasan dan logo lama dan brand yang sudah tidak kami produksi lagi. Hal ini dapat menyesatkan konsumen dan membahayakan kepercayaan terhadap produk herbal berkualitas. Kami menghimbau Anda untuk lebih teliti sebelum membeli. Selalu cek riwayat penjualan toko tersebut, perhatikan nama brand, kemasan produk yang dijual. Bila produk masih menggunakan brand lama, ini bukan produk resmi dari PT Kutus-Kutus Herbal. Pastikan Anda hanya menggunakan produk asli dari kami, sangat-sangat klasik, Rp170.000 dan sangat-sangat ultimate Rp230.000 dengan kemasan resmi bertuliskan produksi PT Kutus-Kutus Herbal serta dilengkapi foto Babe Bambang Pranoto Established 2013.

Jakarta for Anniversary, Gloria City of Love, dengan penampilan spesial dari Ari Lasso, Sabtu 19 September 2026. Dapatkan tiketnya sekarang juga di dewatika.com atau www.tiptapto.id. Info lebih lanjut, follow Instagram @tiptapto.jogja.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hit. Sangat-sangatlah transformasi dari kutus-kutus sahabat Fox. Ahmad Albar, Lenggang Puspita ya, WIP diputerin buat kamu sahabat Fox sekarang supaya lebih adem aja sih. Tujuannya begitu ya, karena di siang hari ini seperti biasa, seperti hari-hari sebelumnya ya, matahari masih lumayan terik, tapi ya kalau kamu memperhatikan langit di bagian barat, utara barat ya, atau sampai selatan, itu ada mendung-mendung yang menyebar sahabat Fox beberapa hari ini ya. Entah ini apakah efek dari letusan anak Krakatau atau bukan, tapi yang jelas fenomena ini atau ya si apa bilangnya, cumulonimbus ya, bukan stratonimbus lagi kalau itu. Itu sudah hadir karena memang di bulan September ini memang harusnya kita udah masuk di musim hujan ya sahabat Fox, tapi ini masih terlihat pancarobanya. Nah, kalau ngomongin soal lebih tepatnya menyebutnya erupsi, memang di hari Minggu kemarin tanggal 6 September sahabat Fox ya, lebih tepatnya di malam hari, Gunung Anak Krakatau di Lampung itu kembali mengalami erupsi sahabat Fox. Dan Badan Geologi, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi ESDM mencatatkan erupsi terjadi pada pukul 20:23 waktu Indonesia Barat. Terus berdasarkan informasi, aktivitas Gunung Anak Krakatau ini, tinggi kolom abu akibat erupsi tersebut tidak teramati. Erupsi terekam pada seismogram dengan amplitudo maksimumnya mencapai 58 mm. Durasi erupsinya tercatat sekitar 44 detik sahabat Fox. Dan saat ini ya, sampai hari ini, Gunung Anak Krakatau masih berada pada status level 3 atau siaga. Wow ya. Jadi buat masyarakat, pengunjung, wisatawan maupun pendaki memang diminta untuk tidak mendekati Gunung Anak Krakatau ataupun melakukan aktivitas dalam radius 3 km dari kawah aktif. Waktu itu WIP Team melihat salah satu rekaman ya dari laut sih, sebetulnya cukup membuat keder juga ya. Dan kalau ngomongin soal efek dari erupsi tersebut, harusnya memang berkaitan erat sama hujan abu ya sahabat Fox. Dan kebanyakan dan ya WIP Tita nih, kalau ngomongin soal efek dari dampak erupsi Anak Krakatau, memang sampai Senin ini di jam 6 tadi sahabat Fox, bahkan ada update dari jam 9 pagi tadi WIP Tita baca dari detik.com, itu ada beberapa bandara yang ditutup karena memang terdampak sama erupsi dari Gunung Anak Krakatau. Kalau dari jam 6 tadi masih ada 6 bandara yang ditutup, yaitu adalah Soekarno-Hatta, kemudian Halim Perdana Kusuma, Raden Inten 2 Lampung, kemudian di Husein Sastra Negara Bandung, ada Budiarto Curug dan Pondok Cabe. Tapi di jam 9:30 tadi itu sudah berkurang menjadi 4 bandara yang masih ditutup ya, sampai jam 6 sore nanti sahabat Fox. Ini juga WIP Tita dapat info orang dalam, ordal dari bahkan dari ini sih sebetulnya yang dirilis resmi dari Angkasa Pura, itu sehubungan dengan meningkatnya aktivitas erupsi Anak Gunung Krakatau. Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini melakukan penghentian operasional penerbangan di jam 5:30 tadi sampai 9:30, kemudian diperpanjang, dan menghimbau seluruh pengguna jasa bandara untuk mengecek kembali status dan jadwal penerbangan sahabat Fox, begitu ya. Nah, sebenarnya tadi ya di pagi hari WIP Tita juga mendapatkan isu-isu, ini masih isu ya sobat Fox, terkait sama yang namanya dampak dari erupsi Gunung Anak Krakatau, yaitu apakah sebetulnya pertanyaannya ya, si abu ini tertiup angin sampai Jawa Tengah dan Yogyakarta ataukah tidak. Nanti WIP Tita akan informasikan karena ada satu informasi dari Harian Jogja. Tapi setelah WIP Tita muterin lagu dari Aerosmith dulu dengan Crazy.

Tahu kan kalau hari ini bakal duduk lama di depan komputer? Nah, jangan tunggu pegal datang. Balur dulu, minyak balur sanga-sanga ultimate di sepanjang tulang belakang dan telapak kaki. Bisa bantu melancarkan sirkulasi darah, bikin otot tetap fleksibel, dan gak gampang kaku walaupun duduk berjam-jam.

0: sanga, sing ada lawan.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah berulang kali jatuh. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom, kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Membantu keselarasan raga, lembut dan aman, dengan aroma rempah alami.
1: Sanga-sanga memang inspirasiku.
2: Program Reward Umroh Sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
3: Rasakan hangatnya sentuhan alami dari bahan terbaik Indonesia. Temukan kehangatan alami dari perpaduan minyak zaitun, minyak kelapa, dan minyak esensial pilihan dalam minyak balur sanga-sanga klasik. Diramu khusus untuk membantu meredakan pegalinu, nyeri sendi, encok, masuk angin, perut kembung, serta gatal akibat gigitan serangga. Nikmati kebaikan jejamuan tradisional Indonesia yang bekerja alami menenangkan tubuh dan menutrisi kulit. Minyak balur sanga-sanga klasik kini diperkaya dengan bahan herbal berkhasiat lainnya seperti daun tapak liman, biji mahoni, kulit kayu kemenyan, daun kersen, dan bunga kamboja. Cukup dengan Rp170.000, satu solusi alami untuk kesehatan seluruh keluarga. Minyak balur sanga-sanga klasik by PT Kutus-Kutus Herbal.
4: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu pis sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sanga Sian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
0: Zona, mesin waktu.

105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits. Sangat-sangatlah transformasi dari Kutus Kuti Eta dan juga ada satu lagu dari Vanilla Ice dengan Ice Ice Baby. Ini yang dirasain kalau malam hari ya sahabat Fox. Beberapa waktu ke belakang memang kalau malam hari itu udah mulai kayak sembribit ya. Udah mulai chill, sejuk-sejuk, adem gimana ya sahabat Fox. Meskipun di pagi harinya sama siang hari, sama sehari, sore hari itu panas, terik matahari dan juga sangat berdebu ya. Tapi kalau ngomongin situasi yang dingin ya, terus suhu udaranya dingin, biasanya sih lumayan kering udaranya ya sahabat Fox. Jadi yang perlu diwaspadai ya, pertama adalah sebenarnya pernafasan, yang kedua adalah kesehatan kulit, karena ya ini jarang banget diperhatikan, sering kelupaan sama sobat-sobatku ini karena terlalu sibuk sama kesehariannya. Jadi gak merhatiin kondisi kulitnya kalau lagi musim kemarau seperti ini sobat Fox. Biasanya tuh sangat terlihat ya dari kulit yang udah mulai kusam, terus habis itu ada kayak pecah-pecah kalau di bibir kamu ya, karena kamu mungkin agak sedikit terlupakan dengan minum air putih, kerasa kayak perih-perih. Nah itu udah mulai itu ya, namanya kesehatan kulit harus dijaga sobat Fox ya. Bisa salah satunya itu dengan selalu atau senantiasa mengoleskan yang namanya itu adalah body butter bisa, atau body balm, atau body lotion lah paling gampang ya sobat Fox. Dan pilih produk-produk skincare yang memang tidak membuat kulit kamu makin kering gitu ya. Ada banyak dari sangat-sangat skincare series yang bisa kamu rasakan menjaga kesehatan kulit tubuh kamu sobat Fox, tapi nanti aja ya, karena Bepi sebenarnya dari tadi tuh pengen banget sharing soal ini ya. Ada dari kamu mungkin ya mendapatkan pesan-pesan di WhatsApp, atau mungkin dapat kayak share DM dari teman kamu tentang informasi yang terkait sama sebaran abu vulkanis Gunung Anak Krakatau yang disebutkan meluas sampai wilayah DIY, bahkan daerah utara DIY secara spesifik diomonginnya begitu. Makanya tadi Bipti juga prepare untuk pakai kacamata sama pakai masker sobat Fox. Meskipun sebenarnya kacamata dan juga masker selalu ada ya kalau di tasnya Bipti, tapi kalau yang satu ini pertanyaannya bener gak sih yang dirasain, karena sebenarnya kalau ngomongin soal debu-debu ya ini berdebu banget dari kemarin, jadi agak sulit dibedakan antara sebaran abu vulkanik atau debu ya sobat Fox. Tapi yang jelas karena ini masih isu ya, Bipti baca dari harianjogja.com. Kalau berdasarkan pantauan langsung, Bipti juga merasakan langsung tadi di jalan ya, belum terlihat adanya sebaran abu di beberapa wilayah di kota Jogja sebetulnya. Data menunjukkan sebaran debu vulkanik dari erupsi Gunung Anak Krakatau itu teridentifikasi meluasnya itu memang sampai wilayah DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, sampai perairan Samudra Hindia di Senin pagi atau Senin ini, sahabat Fox. Nah, berdasarkan analisis citra dari RGB Himawari 9, aduh adeknya Sincan ya, yang terintegrasi sama informasi Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi serta Volcanic Ash Advisory Center dari Darwin, jam 4 pagi tadi terdapat 2 klaster utama sebaran debu vulkanik Gunung Anak Krakatau di udara sebetulnya. Dan klaster pertama terpantau dari permukaan sampai ketinggian 15.000 kaki. Klaster ini bergerak dari arah tenggara menuju ke arah barat laut timur, tenggara, selatan, barat daya, barat. Oh, berarti ke arah barat, timur, tenggara, selatan, arah timur tapi terus ke atas sedikit ya, sahabat Fox. Nah, sebaran ini mencakup tadi DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Bengkulu, Samudra Hindia, sebelah baratnya Bengkulu, Lampung, Banten dan juga kawasan perairan di sekitarnya. Nah, kalau ngomongin ke arah timur ya, ke arah Jawa Tengah dan Jawa Timur, apakah kemudian bisa terkena ya, kabarnya ini belum bisa dipastikan karena ya tergantung sama pola angin yang mendukung. Sementara pola anginnya kan masih tadi ya, masih ke arah barat laut salah satunya. Kalau ada perubahan pola angin yang mendukung, sebaran abu itu bisa bergerak ke arah yang lebih jauh. Salah satunya adalah ke Jawa Tengah, ke Yogyakarta dan juga Jawa Timur. Tapi saat ini belum sobat Fox. Cuman kalau kamu mau prepare ya, mau siapin yang namanya itu adalah kacamata, kemudian masker, itu boleh banget. Jangan lupa juga siapin yang namanya minyak balur sanga-sanga, karena itu penting banget dalam kondisi apapun, itu bisa mendukung kesehatan kamu sobat Fox.

0: Kenapa? Semalam susah tidur. Nanti jangan lupa balur sanga-sanga ya, yang bisa buat badan lebih rileks dan tidur jadi lebih nyenyak. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat, jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 ml yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
2: Zona Mesin Waktu.

Masih melihat ya dari Fox Jogja 1053. Silakan kalau mau request Mas lagu-lagu lawasan di Zona Mesin Waktu, karena sudah ada beberapa lagu yang tersedia sebetulnya, tapi boleh ditambahkan sama kamu tentunya. Tapi sebelum lanjut lagi ke satu lagu yang sudah disiapkan setelah ini ya, tadi ngomongin soal kulit yang kering dan butuh asupan dari skincare ya, terutama dari Sanga-Sanga Skincare Series. Mungkin Wipti akan rekomendasiin satu, yaitu adalah skincare series dari Sanga-Sanga Body Lotion. Kebalik, Sanga-Sanga Body Lotion dari skincare series yang bisa membantu menjaga kulit tetap lembab dan juga terhidrasi, karena ada avocado oil, argan oil, jojoba oil, aloe vera extract, dan juga vitamin E yang bisa kamu dapatkan lewat marketplace dari Sanga-Sanga Fox Jogja.

0: Yuk yang manis yang manis. Cek Instagram @foxradiojogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis, dagangan laris, senyumnya manis.
1: It's time for Zona Mesin Waktu.

0: Jogja, Your Soul, Your Hit sangat-sangatlah transformasi dari Kutus-Kutus Sobat Fox, salah satu lagu yang menjahit hati ya. Ita Purnamasari, Webti puterin ya spesialnya buat Jeng Rita. Di mana nih Jeng Rita? Pokoknya di rumahnya atau di posisinya saat ini. Katanya siang pesen ya Mbak lagu boleh ya. Dibungkus apa enggak nih kalau boleh tahu pesennya. Kalau dibungkus biar aku pilihin nih antara pakai kertas minyak atau pakai sekarang nggak bisa pakai styrofoam ya beb. Pakainya sekarang mika atau apa nyebutnya tin wall. Nah itu dia ya. Untuk Ita Purnamasari sudah Webti siapkan buat Jeng Rita yang katanya kesiangan nih aku ya. Iya sih sebetulnya lumayan ya, tapi gak apa-apa karena tenang aja ya Sobat Fox, buat kamu yang baru aja gabung masih ada 1 jam kurang sih sebetulnya buat Webti nemenin kamu sampai nanti jam 12 siang tentunya masih di zona mesin waktu ya Sobat Fox. Nah setelah ini bukan lagu request sih, nanti Webti akan puterin lagi karena ada 2 yang belum Webti puterin sementara ini Sobat Fox, tapi aku pengen sapa lagi buat yang sudah gabung lewat Fox Jogja 1053 nih buat kamu yang dengerin Sobat Fox ya, dan sambil pegang HP sambil apa namanya tuh scrolling internet ya, doom scrolling lebih tepatnya. Ketahuan lewat TikTok ya, silakan boleh ketik Fox Jogja 1053 untuk lihat Webti sekarang. Dengerin requestan kamu lewat TikTok juga bisa. Aku pengen sapa dulu NMR Izmi. Nah itu dia ya, saya agak kesulitan sebetulnya membaca ID-ID ya, dari teman-teman atau sobat-sobat yang melihat dari TikTok. Terus tadi sudah ada Kopdikos 107 tadi juga sudah Webti sapa. Sekarang kita ke lagu dulu ya Sobat Fox, yang mau request Webti tungguin lewat Fox Mobile Application ada kecil ya. Lah Kak Webti, ngiranya Kak Ica. Gak masalah ya, aku suka memberikan surprise seperti itu. Tapi kalau kamu pengen gabung lewat Fox Mobile Application, masih Webti buka. Terus lewat live dari TikTok ya, Fox Jogja 1053. Dan ke 0887-188-1053.
1: Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: masih sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya, gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-9777. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin. Dukungan full dari tim kami akan bantu kamu mulai usaha bersama produk herbal terbaik. Yuk jadi bagian dari keluarga besar Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal dan tumbuh bareng kami.
2: Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate diformulasikan dari kebaikan Sanga-Sanga klasik, kini dengan tambahan rempah-rempah pilihan terbaik dan aroma lavender yang menenangkan. Rasakan manfaat luar biasa dari racikan 140 jenis herbal dalam setiap tetesnya. Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate bisa membantu menghangatkan badan, meredakan masuk angin, perut kembung, dan gatal-gatal akibat gigitan serangga. Membantu meredakan pegal linu dan nyeri sendi. Cukup balurkan di sepanjang tulang belakang, telapak kaki, dan area yang terasa tidak nyaman. Rasakan manfaatnya lebih cepat dan lebih baik. Kini, produk Sanga-Sanga dari PT Kutus-Kutus Herbal sudah tersedia di Kimia Farma, Century, dan K24 di seluruh Indonesia. Pastikan belinya di mitra resmi kami untuk jaminan kualitas dan keaslian produk.
3: Zona, mesin waktu.

diriku. 105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hit. Sangat-sangatlah transformasi dari kutus-kutus sahabat Fox. Rosah, aku bukan untukmu. Uduh. Lagunya sedih ya, di tengah cuaca yang cukup terik di siang hari ini sahabat Fox. Tapi jangan sampai kamu terlewatkan makan siangnya ya, karena ini udah jam-jam dimana kamu udah kemikirin nih, mau makan siang apa ya, mau bahagia, mau sedih, makan tetap jalan ya sahabat Fox. Jangan sampai kelupaan ya, daripada nanti kan merembet ke yang lain-lainnya sahabat Fox. Satu lagu yang Pipti puterin ya, untuk Mas Anto di Bekasi, yang sudah request tadi ya, sebelumnya 11 sebetulnya. Kalau enggak pudar ya, aku bukan untukmu. Sudah Pipti putarkan aku bukan untukmu, katanya. Buat Wipti dan sobat Fox dimanapun, kami di Jabodetabek masih was-was soal abu nikah, dan di sini masih pakai masker. Ini Wipti lagi nanyain apakah kondisi di sana cukup kelihatan abu vulkaniknya ya, yang sekarang lagi dirasain karena Mas Anto lagi di Bekasi ya. Terus habis itu tadi juga sudah aku dengerin lagi antri tadi di POM. Wah ya, memang pekerjaan yang gimana ya, kalau Wipti sih selama bisa dihindari, saya hindari ya, antri di POM. Untuk jengrita lagunya juga sudah terputarkan. Terima kasih sudah join di siang hari ini sahabat Fox. Tenang aja, masih ada waktu setengah jam lebih sedikit untuk Wipti nemenin kamu di zona mesin waktu. Nih ada update terbaru kelihatan kak di Bekasi ya, tapi pas di lantai ngeres jadinya apa tadi ya? Jadinya, oh maksudnya, tapi pas di lantai ngeres jadinya kak, tapi gak stable itu ya. Ternyata memang begitu, atau cukup kelihatan sobat Fox, cukup terdampak juga berarti untuk sekitaran Jabodetabek ya, untuk sebaran abu vulkanik dari anak Krakatau, Gunung Anak Krakatau, sahabat Fox. Buat kamu yang mendengarkan dari sekitaran lokasi-lokasi yang disebutin tadi, tetap harus waspada, harus siap-siap yang namanya masker dan juga kacamata untuk kamu, supaya tetap terlindungi ya. Dan jangan lupa untuk pakai skincare skincare seriesnya juga, karena tentunya itu akan berdampak sama kulit kamu sahabat Fox. Dibersihkan dulu ya, kalau kamu sudah sampai ruangan jangan lupa untuk dioleskan body lotion atau body balmnya, supaya juga tetap terlindungi dan juga tetap sehat sobat Fox.

hari ini bakal duduk lama di depan komputer? Nah, jangan tunggu pegal datang. Balur dulu minyak balur Sanga-Sanga Ultimate di sepanjang tulang belakang dan telapak kaki. Bisa bantu melancarkan sirkulasi darah, bikin otot tetap fleksibel, dan gak gampang kaku walaupun duduk berjam-jam.

0: Works Radio Jogja, workout over burnout.
1: Ini kecil, bukan sembarang kecil. Walau ukurannya kecil, manfaatnya besar. Sanga-sanga sekarang ada travel size-nya. Tersedia dalam ukuran 30 mili dengan manfaat yang banyak sekali. Tersedia dalam dua varian. Minyak balur sanga-sanga klasik Rp65.000 dan minyak balur sanga-sanga ultimate Rp85.000. Segera hubungi reseller resmi, mitra resmi kami, atau Fox Radio Jogja untuk merasakan sensasi baru sanga-sanga travel size.
2: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba sanga-sanga ultimate minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml. Sanga-sanga Ultimate by PT Kutus-Kutus Herbal.
3: Zona, mesin waktu.

105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hit sangat-sangatlah transformasi dari kutus-kutus sahabat Fox. Ada satu lagu dari The Smashing Pumpkins yang Lutfi puterin menuju ke jam 11.44 menit ya. Ada 1979 atau 1979 lah. Ini bukan nama band sahabat Fox, tapi judul lagu yang Wipti kasih buat kamu di Zona Mesin Waktu ini sahabat Fox. Masih ada 15 menit terakhir buat Wipti muterin lagu requestan kamu. Ada yang request di siang hari ini. Tadi aku juga pengen menyapa Mbak Rina ya, yang loh Mbak Wipti lewat TikTok ya sahabat Fox, dari Fox Jogja 1053. Terus ada Kak Rumiri juga, selamat siang Kak. Katanya pengen dengar lagunya, lagu-lagu pop Indo Januari, Glenn Fredly. Udah Wipti siapin, tenang aja habis ini. Tapi sebelum Wipti puterin ya, aku pengen ingetin buat kamu yang sekarang nonton live dari Fox Jogja 1053, boleh mampir sebentar ke Sanga-Sanga Fox Jogja, karena di sana juga ada live sama Kak Jojo ya, untuk nanyain kira-kira ada produk apa aja yang promo nih. Tapi kalau ngomongin promo, Wipti juga pengen ingetin promo untuk kamu yang cari produk-produk dari Sanga-Sanga Skincare Series. Sobat Fox, ini waktunya buat kamu ngeborong, karena ada potongan harga sampai 50% untuk Sanga-Sanga Natural Face Cream, face mask, dan juga facial wash ya. Sobat Fox, Wipti ulangin, Sanga-Sanga Natural Face Cream, Sanga-Sanga Face Mask, sama Sanga-Sanga Facial Wash, itu ada potongan sampai 50%. Jadi ini terbatas banget, selama persediaan masih ada, sampai berlakunya 30 September 2026. Jadi langsung aja kamu cus sekarang, karena sepertinya live-nya akan segera berakhir juga, sama kayak Wipti, sampai jam 12 siang aja. Tapi kalau kamu pengen tahu ya, kira-kira ada live lagi gak, harusnya ada ya, setiap Senin sampai Jumat di siang dan juga di malam hari. Tapi kalau kamu kayak suka kelupaan, jangan lupa pasang alarm dan buruan serbu promonya cuma di Fox Radio Jogja atau live TikTok dari @sangasangafoxjogja ya. Begitu. Sekarang lanjut lagi, karena Wipti udah punya lagu ya, aku kasih intronya dulu aja. Glenn Fredly, Januari spesialnya buat Kak Rumiri yang tadi juga nonton Wipti lewat live TikTok Fox Jogja 105.

0: Digigit nyamuk, balurkan minyak balur sanga-sanga ultimate. Gatalnya cepat reda, kulit pun jadi hangat dan nyaman. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Special telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Banyak tujuan ketika berlibur ke Yogyakarta. Mengunjungi tempat bersejarah, ke tempat wisata, bahkan kuliner. Tapi untuk tujuan staycation-nya hanya satu. Diklaim Huis by Sanga-Sanga Hospitality. Ya, Sanga-Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klaim Huis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klaim Huis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879. Atau bisa juga klik website di www.sangasangahospitality.com. Follow juga Instagram dan TikToknya @claimihuis_. Claim Huis Yogyakarta is a part of Sanga-Sanga Hospitality.
2: Zona, mesin waktu.

Soul Your Hits sangat-sangatlah transformasi dari kutus-kutus sahabat Fox Spice Girls to become one sahabat Fox, dan ini juga lagu yang mengantarkan Wipti buat pamitan ya, karena sudah mau jam 12 siang sahabat Fox, kurang dari 5 menit lagi saatnya buat kamu juga untuk siap-siap beristirahat ya, kalau kamu sekarang masuk kerja atau mungkin masuk ke kuliah ya atau sekolah, ini saatnya buat kamu buat istirahat. Dan juga saatnya Wipti harus pamit undur diri ya. Terima kasih banget udah join dari jam 9 pagi tadi ya, lewat Fox Mobile Application, lewat WhatsApp ataupun lewat live TikToknya dari Fox Jogja 1053. Kita ketemu lagi lain waktu sahabat Fox, dalam kondisi yang sehat, yang baik, yang menyenangkan, yang happy pastinya. Sekarang ya sekali lagi Wipti ingetin buat kamu, jangan lupa terus dengerin 105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul Your Hit. Selamat makan siang, selamat istirahat siang sahabat Fox. Sampai ketemu lagi. Bye bye.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: Fox 105.3 FM Jogja.

mulai terasa panas dan bahu kaku karena kelamaan duduk. Eits, tenang. Ambil minyak balur sangat-sangat klasik. Balurkan dan pijat perlahan di area yang tegang. Kandungan jahe dan cengkehnya langsung bekerja meresap ke otot, bikin badan segar lagi buat lanjut kerja.

0: Sanga-Sanga, informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan yang terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga yang tetap diracik khusus oleh Bambe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Bambe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Mandi jadi lebih sehat dengan Sanga-Sanga. Ada sabun tanamilah tanahmu ultimate yang membantu memelihara kesehatan kulit, membantu menjaga kelembapan kulit, dan membantu membersihkan dan mewangikan kulit, membantu menjaga keremajaan kulit. Ada juga Sanga-Sanga sabun kaliku-kaliku ultimate, membantu melembabkan dan merawat kulit, membantu menyegarkan dan menghilangkan bau badan, dan membantu membersihkan dan menghaluskan kulit. Jaga kesehatan kulit dengan Sanga-Sanga sabun tanamilah tanahmu ultimate dan sabun kaliku-kaliku ultimate. Informasi dan pemesanan, hubungi reseller terdekat atau datang ke Fox Radio Jogja di Jalan Padega Sakti nomor 8 Yogyakarta. Sanga-Sanga, sing adelawan.

0: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba Sanga-Sanga Ultimate, minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml.
1: Lagi liatin apa sih, Dis?
2: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak Sanga-Sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
1: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching Sanga-Sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
2: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur Sanga-Sanga travel size ini berapaan?
1: Untuk Sanga-Sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan Sanga-Sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga-Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
2: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
1: Sanga-Sanga, singa dalawan.

Kelamaan di ruang ber-AC bikin kulit tangan dan kaki jadi gampang kering. Tenang, ada Sanga Sanga Body Lotion Lavender. Kulit jadi sehat, lembut, dan ternutrisi.

0: Sport Timer on Fox Radio Jogja. Workout over burnout.
1: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat? Jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 mili yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
2: Pengen ngerasain internet super cepat hingga 100 MB per second? Mau nonton tayangan-tayangan terbaik? Dan komunikasi telepon rumah yang jernih? Semuanya ada di IndiHome. Aktifkan juga add-on hybrid box tambahan agar nonton TV jadi lebih leluasa. Bisa mengakses wifi.id di seluruh Indonesia, teleponan lebih seru dengan smartphone melalui moving phone, dan masih banyak lagi. Terus yang lebih seru lagi nih, kalau misalnya kamu mau berlangganan IndiHome, mengaktifkan add-on, mengecek dan membayar tagihan, atau melaporkan gangguan, sekarang mudah banget. Bisa melalui aplikasi My IndiHome. Daftar IndiHome sekarang. Info lengkap kunjungi www.indihome.co.id.

Cuma transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

kulitnya lagi gatel? Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

September datang lagi. Fox Radio Jogja memasuki waktu bagian Sportember. Situasi sekarang ini bikin kita harus makin pintar jaga tubuh supaya terhindar dari stres berlebih. Yuk, tetap hidup aktif di tengah kerjaan, pikiran, dan situasi yang mungkin sedang kurang kondusif. Jaga burnout dengan workout.

mulai terasa panas dan bahu kaku karena kelamaan duduk. Eits, tenang. Ambil minyak balur sangat-sangat klasik. Balurkan dan pijat perlahan di area yang tegang. Kandungan jahe dan cengkehnya langsung bekerja meresap ke otot, bikin badan segar lagi buat lanjut kerja.

0: November di Fox Radio Jogja.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified. Karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013. Di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-Sanga. Dengan akun lain adalah @sanga_sanga_bali, @sanga_sanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi, hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sanga-Sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.
2: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah berulang kali jatuh agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang, dan boom, kita menemukan diri kita sendiri.
3: Transformasi Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik, membantu keselarasan raga, lembut dan aman, dengan aroma rempah alami.
2: Sanga-Sanga memang inspirasiku.
3: Program Reward Umroh Sanga-Sanga, informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

0: ganggu aku.
1: Jam segini kulit mulai terasa kasar dan pecah-pecah. Oleskan sanga-sanga body balm. Perpaduan shea butter dan tamanu oilnya ampuh banget buat jaga kelembutan kulit di tengah aktivitas.

0: Vox Radio Jogja, workout over burnout.
1: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pcs sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, singa dalawan.
0: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.

Kelamaan di ruang ber-AC bikin kulit tangan dan kaki jadi gampang kering. Tenang, ada Sanga-Sanga Body Lotion Lavender. Kulit jadi sehat, lembut, dan ternutrisi.

0: berkontribusi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Kamu lapar nggak?
2: Lapar banget, tapi kalau mau makan sekarang, dompet aku deh yang ikut lapar.
1: Aduh, makanya makan di Rasik Bistro and Bar.
2: Oh, yang di Harper Malioboro Yogyakarta itu?
1: Iya, sekarang ada promo All You Can Eat.
2: Serius? Berapa?
1: Cuma Rp99.000 net per orang.
2: Hah? Rp99.000 net per orang? Yakin?
1: Iya, bisa dinikmati setiap hari untuk breakfast, lunch, dinner, sampai Sunday brunch.
2: Wah, cocok banget buat ngajak bestie, pasangan, sama keluarga aku nih.
1: Makanya, jangan sampai kehabisan momen. Reservasi dulu ya.
2: Emang kemana reservasinya?
1: Chat di WhatsApp 0857-1386-8103. Telepon 0274-292-0008. Atau DM Instagram @ Harper Jogja.
3: All you can eat. Hanya Rp99.000 net per orang di Rustic Bistro and Bar, Harper Malioboro, Yogyakarta. Ini kecil, bukan sembarang kecil. Walau ukurannya kecil, manfaatnya besar. Sanga-sanga sekarang ada travel size-nya. Tersedia dalam ukuran 30 mili dengan manfaat yang banyak sekali. Tersedia dalam dua varian. Minyak balur sanga-sanga klasik Rp65.000 dan minyak balur sanga-sanga ultimate Rp85.000. Segera hubungi reseller resmi, mitra resmi kami atau Fox Radio Jogja untuk merasakan sensasi baru sanga-sanga travel size.

0: September datang lagi. Fox Radio Jogja memasuki waktu bagian Sportember. Situasi sekarang ini bikin kita harus makin pintar jaga tubuh supaya terhindar dari stres berlebih. Yuk, tetap hidup aktif di tengah kerjaan, pikiran, dan situasi yang mungkin sedang kurang kondusif. Jaga burnout dengan workout.
1: Fox 105.3 FM.

Kulitnya lagi gatel? Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Fox Radio Jogja, workout over burnout.
1: Saya, owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal, menyampaikan pengumuman penting untuk customer, mitra, dan afiliator. Waspada produk palsu. Banyak beredar produk yang mengaku dari PT Kutus-Kutus Herbal, padahal bukan produksi resmi kami. Saat ini PT Kutus-Kutus Herbal hanya memproduksi brand Sanga-Sanga. Dengan ciri-ciri produk asli, terdapat tulisan produksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal pada kemasan. Ada foto Babe Bambang Pranoto dengan keterangan established 2013, harga jual sesuai dengan yang tertera di kemasan. Jika dijual di bawah harga tersebut, kemungkinan besar palsu. Jangan tergiur harga murah. Pastikan Anda mendapatkan produk asli yang aman dan berkualitas. Hanya membeli dari sumber terpercaya.
2: Untuk memastikan keaslian produk, konsumen dapat mengkonfirmasi langsung ke PT Kutus-Kutus Herbal melalui platform resmi berikut. Instagram @kutuskutusofficial, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare, TikTok @kutuskutusofficial, @sangasanga.official, @sangasanga.skincare. Website www.kutuskutusofficial.com, www.balihealingoil.com, www.sangasangaofficial.com, kutuskutusofficial.co.id.
3: Hey there, pribumi. Berikan saya rempah-rempah dari tanah ini.
4: Rempah-rempah? Bentar, mister. Saya punya. Nah, ini, mister.
3: Sabun? Kau jangan main-main dengan company ya, pribumi.
4: Ini sabun bukan sembarang sabun. Ini tuh sabun kaliku-kaliku, mister. Sabun ini bukan cuma bisa membersihkan, tapi juga punya aroma rempah-rempah. Bercampur dengan aroma bunga kenanga dan berbagai bahan alami, mister.
3: Kamu serius? Saya baru tahu sabun kaliku-kaliku.
4: Yeay, bule Nora. Udah, ambil aja nih buat mister.
3: Terima kasih, pribumi. Kalau begitu, saya akan stop penjajahan di tanah Nusantara because of sabun.

Jam segini kulit mulai terasa kasar dan pecah-pecah. Oleskan sanga-sanga body balm. Perpaduan shea butter dan tamanu oilnya ampuh banget buat jaga kelembutan kulit di tengah aktivitas.

0: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ilfeel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu pis sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Yogyakarta selalu menjadi pilihan terbaik untuk menikmati ketenangan dengan suasana alam, keasrian, hingga kebudayaannya. Omah Sileran Heritage Yogyakarta menjadi pilihan terbaik untuk menghabiskan waktu berlibur. Berada di dalam Benteng Keraton Yogyakarta, rasakan pengalaman menginap di area pusat kebudayaan. Tersedia 3 tipe kamar, standar, superior, dan deluxe. Dengan gaya tradisional, dilengkapi dengan fasilitas pool area dan pendopo, menjadikan waktu bersantai lebih berkualitas. Omah Sileran Heritage Yogyakarta, Jalan Sileran Lor nomor 1, Panembahan Keraton, Daerah Istimewa Yogyakarta. Info dan reservasi hubungi 0813-3196-8820. Follow Instagram dan TikTok at Omah Sileran Heritage. Facebook Omah Sileran. Omah Sileran Heritage Yogyakarta, a reflection heritage of Yogyakarta. Part of Sanga Sanga Hospitality.

mulai terasa panas dan bahu kaku karena kelamaan duduk. Eits, tenang. Ambil minyak balur sangat-sangat klasik. Balurkan dan pijat perlahan di area yang tegang. Kandungan jahe dan cengkehnya langsung bekerja meresap ke otot, bikin badan segar lagi buat lanjut kerja.

0: November di Vox Radio Jogja. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan peserta data diri ke Vox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat, wifi lemot.
2: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
1: Naik level gimana?
2: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
1: Serius? Kuotanya masih unlimited?
2: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
1: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
2: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jaga.

kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

Disiarkan langsung dari Jalan Pandega Sakti nomor 8, Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Head. Hai, selamat sore Sobat Fox, afternoon tea seperti biasa nemenin kamu di sore hari yang mendung ini Sobat Fox ya. Kalau kamu perhatiin cuaca dari kemarin emang udah rada mendung-mendung gitu Sobat Fox. Dan tadi pagi di beberapa area daerah di DIY yaitu di Bantul ada yang udah hujan gitu Sobat Fox ya. Kita lihat nanti apakah bakalan hujan di daerah Sleman sore hari ini Sobat Fox. Tapi yang jelas seperti biasa di afternoon tea kamu bisa request lagu-lagu yang bisa nyemangatin hari Senin kamu Sobat Fox. Kasih tahu Mutia boleh via WhatsApp di 0887188053 atau bisa juga via aplikasi Fox Radio yang bisa kamu download di App Store dan Play Store. Mutia tungguin ya.

Kelamaan di ruang ber-AC bikin kulit tangan dan kaki jadi gampang kering. Tenang, ada sanga-sanga body lotion lavender. Kulit jadi sehat, lembut, dan ternutrisi.

0: Sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga dan tetap diracik khusus oleh Badan.

Nanti.

Empat gunung api di Indonesia mengalami erupsi dalam waktu yang relatif berdekatan pada Minggu 6 September kemarin, yakni Gunung Anak Krakatau, Gunung Semeru, Gunung Liliuokalook, dan Gunung Ibu. Anggota Ikatan Ahli Bencana Indonesia atau IABI, Daryono, dalam keterangannya mengatakan, erupsi keempat gunung tersebut tidak saling berkaitan secara langsung meski terjadi hampir bersamaan. Menurutnya, secara geologi tidak terdapat jalur pipa maupun jaringan saluran magma bawah tanah tunggal yang menghubungkan dapur magma antar gunung tersebut. Ia mengatakan erupsi yang terjadi secara bersamaan tersebut disebabkan masing-masing sistem vulkanik telah berada pada tahap kritis akumulasi tekanan fluida dan magma. Daryono menjelaskan fenomena erupsi simultan tersebut merupakan bagian dari dinamika tektonik di wilayah Ring of Fire atau cincin api Pasifik.

0: Provinsi prioritas penanganan karhutla. Keenam provinsi tersebut yaitu Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan. Pelaksana tugas atau PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan dalam pernyataan tertulis pada Sabtu 5 September lalu menyatakan langkah pemadaman udara dan darat terus dilakukan satuan tugas termasuk operasi modifikasi cuaca atau OMC untuk mengoptimalkan potensi turunnya hujan. Operasi darat dan udara pada pengendalian di 6 provinsi tersebut menghadapi berbagai tantangan mulai dari kondisi cuaca, minimnya pertumbuhan awan hujan hingga sulitnya akses lokasi dan jauhnya sumber air. Namun demikian, Satgas Udara terus berupaya untuk melancarkan operasi waterbombing dan OMC. Demikian Sobat Fox 2 berita terupdate sore ini. Nantikan Fox Update selanjutnya hanya di Afternoon Tea.
1: Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.

0: sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah berulang kali jatuh. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom, kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi sangat-sangat untuk memberikan yang terbaik. Membantu keselarasan raga, lembut dan aman, dengan aroma rempah alami.
1: Sangat-sangat memang inspirasiku.
2: Program Reward Umroh Sangat-sangat. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
3: Bersiaplah untuk malam yang tak terlupakan. Tip Tap Toe Yogyakarta for Anniversary. Glorious City of Love. Dengan penampilan spesial dari Ari Lasso. Sabtu 19 September 2026. Dapatkan tiketnya sekarang juga di dewatika.com atau www.tiptapto.id. Info lebih lanjut, follow Instagram @tiptapto.

0: Berhenti barengan sama Mutia Anissa, Sobat Vox, yang nemenin kamu sampai nanti jam 6 sore. Kalau kamu lihat di media sosial, Sobat Vox ya, selain banyak berita-berita gitu ya, jangan lupa ketika memverifikasi berita, cari berita dari sumber resmi. Tapi Mutia juga berharapnya sih sumber resminya rada lebih gercep, Sobat Vox. Dan ya kita juga memahami sih bahwa ada berbagai budget cut itu, tapi kayak dalam kondisi yang lagi rame gitu, untuk mendapatkan sumber informasi yang resmi gitu, sumber informasi yang tepat gitu juga penting ya. Jadi kalau berseliweran di media sosial, informasi-informasi yang belum tentu bisa kamu cross-check, kamu cari dulu dari sumber-sumber yang resmi dan sumber-sumber yang pasti, Sobat Vox ya. Selain itu, di sosial media sekarang lagi rame-ramenya orang-orang tuh membagikan mereka tuh punya kayak tas mitigasi gitu kan, jadi atau tas darurat gitu, emergency kit gitu, Sobat Vox ya. Mereka di media sosial banyak yang nge-share, ini nih punya aku, isinya ini gitu, bisa ditambahin apa ya gitu kan, karena memang ini jadi salah satu yang penting juga buat kita siapin masing-masing, Sobat Vox ya. Nah, sore hari ini pertanyaannya Mutia ada hubungannya dengan seputar itu nih. Kalau di rumah kamu sendiri ya, yang sudah kamu miliki, Sobat Vox, yang namanya alat-alat emergency, perlengkapan emergency atau perlengkapan darurat atau tas mitigasi atau peralatan darurat yang sudah kamu punya saat ini, sejauh ini, itu apa aja sih, Sobat Vox ya. Kita obrolin bareng, kamu boleh cerita-cerita, nanti kita kayak saling melengkapi aja gitu, Sobat Vox. Boleh sharing via WhatsApp di 0887188053, atau bisa juga via aplikasi Vox Radio yang bisa kamu download di App Store dan Play Store, bisa juga via TikTok ya, lagi live juga di TikTok at Vox Radio Jogja 1053, Sobat Vox bisa kamu cek di sana ya.
1: What would you little maniacs like to do first?

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja. Kulit gatal karena alergi atau biang keringat, jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 mili yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
1: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sanga Sian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Afternoon Tea on 105.3 FM.

Sobat Fox yang nemenin aktivitas kamu sampai nanti jam 6 sore. Dan sekarang kita ngobrol ringan-ringan aja Sobat Fox, melihat yang udah ada di rumah, menilik yang udah ada di rumah Sobat Fox, punya stok apa aja atau punya peralatan darurat apa aja sih seandainya harus disiapin gitu Sobat Fox ya. Karena itu juga jadi salah satu yang penting nih Sobat Fox untuk kapanpun sebenarnya ya. Jadi pertanyaannya Mutia yang seperti yang ditanyain banyak orang di media sosial gitu, lagi pada sharing-sharing tentang apa aja yang sudah dipersiapkan masing-masing di rumah. Nah, kita udah punya apa aja sih? Karena kayaknya aku belum siap sih. Kalau dilihat-lihat ya, kalau menurut Mutia tuh di rumah tuh ada sebenarnya semuanya. Cuman kayak belum disatuin itu loh. Padahal itu juga salah satu yang penting untuk menyatukan benda-benda itu supaya ada di satu tempat yang gampang diraih gitu Sobat Fox. Nah, tapi salah satu yang akan Mutia masukin banget juga di dalam tas itu juga adalah sangat-sangat Sobat Fox, membantu banget di semua keadaan ya. Dan itu gak cuman pas darurat doang, tapi emang dalam kehidupan sehari-hari sih. Karena membantu kalau misalnya tiba-tiba ada gigitan serangga gitu ya, tiba-tiba ada kayak rada kembung gitu, tuh membantu banget untuk punya stok sangat-sangat di dekat kamu setiap saat Sobat Fox. Makanya kalau kamu punya tas 7, isi 7 tuh. Dan kalau pakai travel size enak juga karena ukurannya kecil, jadi bisa muat di berbagai tas. Tasnya sekecil apapun tetap muat karena cuma 30 ml aja. Kalau favoritnya Mutia adalah Sanga-Sanga Ultimate, yang ini terdiri dari 140 jenis jamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Ada aroma lavender, ada bunga pudak dan daun mint juga. Efeknya langsung kerasa anget di kulit, membantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal linu dan nyeri sendi. Enak banget di badan Sobat Fox ya. Dan bisa bikin kita siap beraktivitas lagi, aman buat semua usia dan sudah terdaftar di BPOM, udah ada sertifikasi halal. Dan untuk yang ukuran kecil alias 30 ml cukup Rp85.000 aja, sementara yang 100 ml alias full size-nya itu Rp230.000. Bisa didapetin di reseller terpercaya, di mitra resmi kayak Kimia Farma, K24, Century, sama di seluruh Fox Radio di seluruh Indonesia termasuk di Fox Radio Jogja. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

0: kondisi sekarang ini bikin kita harus makin pintar jaga tubuh supaya terhindar dari stres berlebih. Yuk, tetap hidup aktif di tengah kerjaan, pikiran, dan situasi yang mungkin sedang kurang kondusif. Jaga burnout dengan workout.
1: Afternoon Tea. Afternoon Tea on Fox Radio.

Good Morning Everyone atau GMA dan Firsa Besari berkolaborasi dalam EP terbaru yang mereka namai Kalah. EP Kalah memuat 4 lagu, yaitu Salah, Iya, Salah Acoustic Version, dan Iya Acoustic Version. GMA dalam keterangan tertulis pada 5 September lalu menyebut lagu Salah berbicara tentang seseorang yang selalu dianggap keliru di mata pasangannya. Sementara lagu Iya mengajak pendengar melihat sisi lain dari sebuah perpisahan. Hubungan yang harus dilepaskan bukan karena ada yang sepenuhnya salah, melainkan karena dua orang yang tidak lagi berjalan ke arah yang sama. Kehadiran versi akustik dalam Kalah menjadi cara GMA dan Firsa Besari menempatkan cerita sebagai pusat pengalaman mendengarkan. Dengan aransemen yang lebih sederhana, kedua versi tersebut memberi ruang lebih besar bagi lirik serta emosi lagu untuk berbicara. Kita beralih ke kabar selanjutnya Sobat Fox, film dokumenter tentang reuni band rock Oasis Don't Look Back in Anger resmi tayang perdana di Venice Film Festival pada Sabtu 5 September waktu setempat. Kehadiran Liam dan Noel Gallagher di karpet merah sukses menyedot perhatian besar dari penggemar yang hadir. Film ini merekam perjalanan tur reuni Oasis bertajuk Oasis Live 25 yang disebut-sebut sebagai salah satu comeback musik rock paling dinantikan dalam beberapa tahun terakhir. Dokumenter garapan sutradara Dylan Southern dan Will Lovelace ini ditulis oleh Steven Knight, kreator dari serial Peaky Blinders, dan menghadirkan rekaman eksklusif dari balik panggung tur reuni tersebut. Usai pemutaran, film ini mendapatkan sambutan berupa standing ovation yang berlangsung selama 8 menit. Liam dan Noel Gallagher terlihat berpegangan tangan sambil mengangkat tangan tinggi-tinggi merespon antusiasme penonton. Momen tersebut menjadi penampilan publik pertama kedua bersaudara itu di luar panggung Oasis sejak mereka kembali bersatu usai berpisah selama sekitar 15 tahun. Dokumenter Oasis Don't Look Back in Anger juga akan segera tayang terbatas di bioskop Indonesia. Demikian Sobat Fox 2 berita terupdate sore ini. Nantikan Fox Update selanjutnya hanya di Afternoon Tea.

bikin kulit tangan dan kaki jadi gampang kering. Tenang, ada sanga-sanga body lotion lavender. Kulit jadi sehat, lembut, dan ternutrisi.

0: sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus Kutus Herbal menginformasikan bahwa saat ini banyak toko online yang sebelumnya menjual produk asli dari PT Kutus Kutus Herbal kini tidak lagi menjual racikan asli Babe Bambang Pranoto. Seiring waktu, beberapa dari mereka masih menggunakan kemasan dan logo lama dan brand yang sudah tidak kami produksi lagi. Hal ini dapat menyesatkan konsumen dan membahayakan kepercayaan terhadap produk herbal berkualitas. Kami menghimbau Anda untuk lebih teliti sebelum membeli. Selalu cek riwayat penjualan toko tersebut, perhatikan nama brand, kemasan produk yang dijual. Bila produk masih menggunakan brand lama, ini bukan produk resmi dari PT Kutus Kutus Herbal. Pastikan Anda hanya menggunakan produk asli dari kami, sangat-sangat klasik, Rp170.000 dan sangat-sangat ultimate Rp230.000 dengan kemasan resmi bertuliskan produksi PT Kutus Kutus Herbal serta dilengkapi foto Babe Bambang Pranoto established 2013.
0: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang, kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur Sanga-Sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
0: Babe tahu aja, Sanga-Sanga memang inspirasiku.
2: Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
0: Afternoon Tea.

Masih di After Nanti barengan sama Mutia Anissa, Sobat Fox ya. Yang nemenin kamu sampai nanti jam 6 sore. Dan sekarang lagi bertanya, kalau di rumah kamu sendiri, sebenarnya peralatan-peralatan apa aja yang udah ada, dan persiapan-persiapan apa aja yang udah ada kalau ada kondisi emergency. Karena sebenarnya memang ya kita perlu Sobat Fox ya memilikinya. Cuman ini memang sesuatu yang gak tahu ya kenapa, tapi kayak gak, selain banyak peralatannya ya, itu tuh juga kayak agak-agak sesuatu yang kayak nanti kalau Mutia ya, karena suka enggak ini, enggak dilaku-lakuin aja gitu ya, padahal udah tahu harus gitu dari lama, udah berlama banget lah pokoknya Sobat Fox ya. Tapi kalau di rumahnya Mutia sendiri Sobat Fox, yang udah ada, cuman jadi barang-barangnya tuh udah ada. Salah satunya kan kalau misalnya mau beneran yang tas mitigasi nih. Tas mitigasi itu kan isinya adalah kayak first aid kit ya, alias P3K gitu Sobat Fox, yang untuk ini apa namanya, luka gitu, atau untuk yang pokoknya P3K untuk badan gitu. Terus habis itu obat-obatan, masker, hand sanitizer gitu. Terus habis itu kopi identitas, itu juga penting Sobat Fox. Terus habis itu apa namanya, flashlight, itu adalah senter. Senter gitu Sobat Fox ya. Terus yang senter dan baterainya. Terus habis itu kalau bisa juga yang pakai tenaga matahari itu juga kalau ada, atau yang di engkol itu Sobat Fox, tahu enggak sih? Terus power bank yang ada yang charge gitu kalau bisa. Terus habis itu yang lebih detail lagi kayak portable radio. Terus habis itu peralatan pertukangan mini gitu, kayak gunting, kayak gitu-gitu Sobat Fox ya, yang itu ditaruh di dalam satu tas, diberi makanan-makanan siap makan juga gitu ya. Nah sebenarnya kalau di rumah Mutia ada semua Sobat Fox ya, dan itu tuh cuman belum disatukan yang seharusnya sih mulai dilakukan dari bertahun-tahun. Jadi kayak paling enggak ada air minum, terus habis itu ada makanan-makanan siap saji seperti bukan mie instan lebih tepatnya Sobat Fox, lebih baiknya yang beneran langsung bisa dimakan ya. Walaupun mie instan juga bisa langsung dimakan gitu aja tanpa dimasak, tapi kan ada juga berbagai makanan yang apalagi sekarang ya, misalnya makanan kalengan. Kalau Mutia salah satu yang nyetok untuk emergency adalah tuna kalengan. Itu yang bisa langsung dibuka kalengnya terus dimakan, terus biskuit gitu ya. Itu juga Mutia tuh sebenarnya kalau yang makanan udah ada di dalam satu box gitu, yang secara rutin per kayak 3 bulan sekali itu dicek lagi kadaluarsanya gitu ya, 3 bulan atau 6 bulan sekali. Karena kan itu makanan-makanan yang masa kadaluarsanya lama gitu, itu disimpan di satu box. Terus habis itu first aid kit, ya basic lah, peralatan luka, terus habis itu peralatan apa namanya, antiseptik, terus habis itu apa namanya, plaster dan segala macam kayak gitu. Terus habis itu obat-obatan sih, obat-obatan yang general. Terus masker juga jadi salah satu stok yang penting, sama itu tadi hand sanitizer disediain di dalam. Sama yang salah satu yang penting juga adalah kopi dari apa namanya, data diri atau identitas yang kita punya Sobat Fox. Itu juga salah satu yang penting untuk disimpan gitu Sobat Fox ya, di tempat untuk emergency, ditaruh di dalam satu tas, yang ini sebaiknya satu anggota keluarga punya satu Sobat Fox. Nah ini Mutia belum melakukan sih Sobat Fox, walaupun udah tahu informasi ini sejak lama. Cuman barang-barangnya ada, kalau bisa ditambahkan kayak baju ganti satu atau selimut juga yang tipis gitu, bisa dimasukkan ke dalam situ juga untuk emergency bag-nya. Semua peralatannya ada di rumah. Kalau yang basic itu yang basic Sobat Fox ya, bukan yang ekstra ya. Peralatannya semua ada di rumah, tapi belum disatukan jadi satu tas yang disebut sebagai tas mitigasi. Kamu bisa cari di mana-mana banyak Sobat Fox ya, apa aja yang harus ada di dalam tas mitigasi. Cuman pertanyaannya Mutia adalah, kalau kamu sendiri peralatan-peralatannya punya apa, dan kamu yang udah stok itu punya apa aja Sobat Fox? Boleh sharing via WhatsApp di 0887188103, atau via aplikasi Fox Radio juga boleh, atau via TikTok @Fox Radio Jogja 1053 juga boleh banget ya.

0: school kids.
1: Perut kembung. Nih, minyak balur sangat-sangat klasik. Biar perutnya nyaman lagi.

0: Sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Kapanpun, dimanapun, dengerin Fox Radio Jogja di Noise.
2: Ada agenda bisnis ke Jakarta, meeting, perjalanan dinas, atau sekalian mau eksplor Jakarta? We've got you. Welcome to Mercure Jakarta Gatot Subroto. Berlokasi di Gatot Subroto, Jakarta Selatan, kami hadir untuk melengkapi perjalanan bisnis maupun leisure. Dengan 18 meeting rooms, mulai dari business meeting, product launching, seminar, conference, hingga social event, semua bisa digelar dengan nyaman dan memorable. Tersedia 403 kamar dengan 6 tipe kamar, nyaman untuk recharge setelah seharian beraktivitas di Jakarta. Lokasi strategis dekat dengan kantor kementerian, corporate, kedutaan besar, hingga venue exhibition seperti Balai Kartini dan Smesco Indonesia. Aksesnya mudah menuju Halim Perdana Kusuma Airport dan Stasiun Bush untuk perjalanan bisnis maupun leisure jadi semakin praktis. Mau ke kawasan bisnis Kuningan dan SCBD atau lanjut kulineran dan hangout di Kemang dan Blok M, semuanya mudah dijangkau dari Mercure Jakarta Gatot Subroto. Tersedia 5 F&B outlet dengan karakteristik yang berbeda. Salah satu yang paling ikonik adalah Flora Restaurant, menawarkan pengalaman all day dining dengan view LRT Jakarta, lengkap dengan 24 hour room service. Dilengkapi juga dengan fasilitas lounge, swimming pool, gym, dan spa yang siap menemani waktu santai. Business trip sambil kulineran, why not? Let's make it a Jakarta experience with Mercure Jakarta Gatot Subroto. Informasi dan reservasi hubungi 021-5082-5400 atau kunjungi Instagram at Mercure Gatot Subroto.
3: Afternoon Tea on 105.3 FM.

Masih di Afternoon Tiba dengan sama Mutia Anissa, Sobat Fox yang nemenin kamu dan aktivitas kamu sampai nanti jam 6 sore. Dan sekarang Mutia lagi nanya Sobat Fox tentang di rumah kamu sudah adakah peralatan-peralatan ya yang digunakan untuk emergency situation alias keadaan darurat Sobat Fox ya. Dan udah punya apa aja nih yang udah disimpan. Kalau Mutia tadi persiapan daruratnya sebenarnya benda-bendanya ada. P3K ada, jadi Mutia punya satu box gitu yang isinya tuh obat-obatan. Jadi memang stoknya di situ, ditaruhnya di situ obat-obatan semuanya. Terus habis itu ada lagi satu kotak lain yang berisi makanan. Jadi dia di stok-stok makanan yang tidak gampang basi gitu, mulai dari tuna kalengan, terus kayak protein bar gitu. Terus habis itu pokoknya makanan yang kira-kira bisa langsung dikonsumsi gitu aja Sobat Fox ya, tanpa perlu dipanasin, tanpa perlu apa-apa kalau dalam keadaan darurat. Terus kayak surat-surat berharga dan surat-surat penting dan barang-barang berharga itu udah ada di satu box, semuanya tuh ada di satu box masing-masing. Cuman dia terpencar-pencar dalam rumah ya, kayak di lokasi-lokasi yang berbeza gitu. Jadi kayak belum disatuin, jadi itu emang salah aku. Itu emang adalah kekurangan aku yang memang belum menyiapkan itu di dalam satu tas yang bisa langsung dibawa. Terus ditambahin juga baju ganti, terus habis itu selimut yang tipis aja asalkan bisa cukup hangat. Terus habis itu ditambahin juga masker. Ini Mutia juga sebagai orang yang di luar COVID pun, sebelum COVID Mutia udah sering pakai masker. Pas COVID pakai, setelah pun pakai masker karena memang sudah dari dulu sudah jadi kebiasaan dan selalu punya stok. Cuman balik lagi, belum ditaruh di dalam satu tas yang kayak buat semuanya gitu, buat bisa langsung dibawa gitu sama senter. Nah ini, kalau senter tuh jujur Mutia gak punya senter yang bagus. Tahu kan senter yang bagus kalau kita lihat yang konten-konten kayak di orang jualan tuh yang kayak war gitu. Gimana sih yang lampunya kenceng banget itu loh Sobat Fox. Nah itu Mutia gak punya sih. Kayak senter yang waktu dihidupin tuh kegelapan dunia ini langsung wow terterangi cahaya. Nah itu aku gak punya sih. Jadi kayak ya kayaknya perlu beli senter itu sih Sobat Fox ya. Terus ini ada Mas Rizky Dwi yang udah sharing, katanya sejak nikah dan tinggal di Serumbung Magelang, yang mana desaku tuh 13 km dari lereng Merapi dan tiap hari aku ngelaju. Nah aku udah siap tas mitigasi yang isinya masker, beberapa obat termasuk juga senter emergency. Dan kalau parkir mobil selalu menghadap ke arah jalan, tujuannya supaya kalau ada apa-apa bisa segera running alias bisa langsung pergi gitu ya. Dan aku juga punya beberapa lampu surya yang panel buat jaga-jaga kalau listrik mati dan penerangan minim. Ini juga peralatan-peralatan yang bisa menggunakan selain jaringan listrik yang ada gitu Sobat Fox ya. Karena biasanya kalau ada situasi darurat kan salah satu yang terdampak banget adalah aliran listrik. Aduh belibet, listrik maksudnya. Aliran listrik ya, jadi salah satu yang penting juga Sobat Fox. Nah makanya tadi Mutia sempat bilang punya senter yang kenceng banget itu loh. Nah itu kayaknya penting banget, apalagi senter yang itu kan juga ada yang kayak ada panel buat mataharinya itu. Walaupun gak tahu ya apakah dia berfungsi dengan baik atau enggak. Oh sama satu lagi Mutia jadi ingat, salah satu yang Mutia punya tapi lupa bendanya di mana. Headlamp. Headlamp ini penting juga Sobat Fox ya, kan baterainya tidak terlalu nggak terlalu boros gitu ya karena disimpan. Jadi kayak headlamp satu orang punya satu itu juga penting Sobat Fox untuk keadaan yang misalnya nanti mati listrik atau apa gitu tuh bisa dipergunakan langsung gitu ya. Terus katanya Mas Rizky Dwi sempat iseng beli ransum di Shopee, ternyata enggak cukup kenyang sih katanya gitu. Wow, ternyata langsung dicobain ya. Ini juga salah satu hal yang pengen Mutia cobain, bukan untuk darurat, pengen aja karena orang-orang beli ransum terus dicobain dimakan gitu kayaknya enak, apalagi yang pakai itu loh Sobat Fox yang kantongnya bisa dicopot terus dia menghangatkan sendiri, itu kayak penasaran aja, pengen tahu aja. Terus ada Mbak Dina yang katanya, kalau aku sih sepertinya belum kepikiran urusan nambah peralatan darurat. Mungkin lebih ke kekompakan warga ya. Kemarin udah bikin pompa air tanpa listrik yang pakai galon bekas dan pipa. Kan air tetap kebutuhan utama. Kalau makanan di sini masih bisa makan singkong sama jagung kalau semisal stok beras menipis. Nah iya betul, kekompakan sesama warga, sesama yang ada di dalam lingkungan kita itu juga penting. Tapi salah satu yang perlu kita pikirkan juga adalah kalau misalnya peralatan darurat ini juga bisa membantu warga yang lain. Misalnya kita punya benda-benda kayak
yang udah disiapin gitu ya, yang gampang untuk dibawa gitu. Misalnya kayak tang kecil gitu, atau misalnya kayak gunting gitu, atau yang kayak gitu-gitu yang kita bisa kalau warga butuh sesamanya, kita bisa langsung, oh iya aku ada gitu. Itu juga salah satu yang bisa membantu Sobat Fox ya. Nah kalau yang lainnya nih, ada apa aja yang udah disiapin Sobat Fox ya, boleh sharing, kasih tahu via WhatsApp di 0887188153, atau bisa juga via aplikasi Fox Radio yang bisa kamu download di App Store dan Play Store.

0: Gatel.
1: Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
2: Kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat, wifi lemot.
3: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
2: Naik level gimana?
3: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
2: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
3: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
2: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
3: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan

Kaca dengan liburan di Jogja, Sobat Fox ya. Untung-untungnya yang pada liburan udah pada balik. Kalau Mutia ya, kenapa ya? Karena kadang-kadang enak juga gitu, Sobat Fox, jalannya nggak terlalu penuh. Karena kan Mutia kalau pergi dan pulang kerja itu melewati area-area utama pariwisata yang selalu penuh banget itu, Sobat Fox ya, kayak rasa-rasa hari-hari pengennya kadang-kadang tuh tidak sepadat itu ya. Mutia masih nanyain kamu, kalau di rumah itu masih udah punya peralatan emergency apa, Sobat Fox ya, yang mungkin bisa berguna nih di keadaan-keadaan seandainya ada keadaan darurat, Sobat Fox. Udah punya apa aja, terus udah dimasukin ke dalam satu tas atau belum gitu. Kayak Mutia tadi kan udah punya tapi belum dimasukin satu tas. Nah, yang belum Mutia masukin juga adalah sangat-sangat, Sobat Fox ya, belum aku masukin karena aku belum punya yang travel size, nanti aku beli. Tapi Sobat Fox ya, kalau sehari-hari ini masih sering cuacanya panas, walaupun kayak 2 hari ini rada-rada reda gitu ya, jangan lupa untuk cuci muka secara rajin, Sobat Fox ya. Tapi jangan rajin-rajin banget, jangan keseringan karena nanti kering. Nah, kalau gak mau kulitnya kering, itu cuci mukanya pakai sangat-sangat face wash yang ini ada ekstrak lemon, pepaya, patchouli oil, bisa ngebersihin pori-pori, ngangkat minyak berlebih, mencegah bakteri juga, dan melembabkan karena ada vitamin E dan ekstrak timun. Terus aromanya lavender oil, Sobat Fox, jadi relax ya. Dan kamu bisa dapetin produknya ini di marketplace sangat-sangat, Fox Radio Jogja, sangat-sian, mitra resmi juga, Sobat Fox ya. Jadi kamu bisa banget dapetin produknya juga di Fox Radio seluruh Indonesia, termasuk Fox Radio Jogja. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

0: Fox, reward umroh sanga-sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: Afternoon Tea. Afternoon Tea on Fox Radio.

Dari pantauan di Tugu Palputi dapat dilaporkan terdapat sedikit peningkatan arus kendaraan di beberapa arah dan sebagian besar ramai lancar. Arus kendaraan dari arah timur di Jalan Jenderal Sudirman terpantau mengalami kepadatan, kemudian dari arah utara di Jalan AM Sangaji arus lalu lintas terpantau ramai lancar. Sementara dari arah barat di Jalan Pangeran Diponegoro arus lalu lintas terpantau ramai lancar.

Selanjutnya kita menuju titik nol Yogyakarta. Sore ini terpantau sedikit peningkatan arus lalu lintas dan sebagian besar lancar. Dari arah timur di Jalan Panembahan Senopati, arus lalu lintas terpantau lancar. Kemudian arus kendaraan dari arah utara di Jalan Jenderal Ahmad Yani atau Jalan Margo Mulyo terpantau ramai lancar. Lalu dari arah selatan di Jalan Panguragan dan dari arah barat di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, arus lalu lintas terpantau ramai lancar.

0: di sebagian besar terpantau ramai lancar dengan peningkatan arus kendaraan di beberapa titik. Kenaikan volume kendaraan tampak terjadi di persimpangan Ring Road Selatan. Demikian Sobat Fox update informasi lalu lintas saat ini. Pastikan Anda menaati peraturan yang berlaku. Hati-hati di jalan dan selamat melanjutkan aktivitas.
1: Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.

Tahu nggak, malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai sanga-sanga natural face cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

0: sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya, gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-977. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin.

0: barang kamu.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
1: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
2: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
3: Afternoon Tea.

Masih di Afternoon barengan sama Mutia Anissa, Sobat Fox. That was Zara Larsson with Midnight Sun ya. Album Midnight Sun ini, yang dimana lagu Midnight Sun ini juga dirilis bareng gitu tuh, jadi salah satu yang rame banget melambungkan namanya Zara Larsson, bahkan ke orang-orang yang mungkin belum pernah dengar namanya dia sebenarnya. Tapi karya-karyanya dia tuh udah banyak yang terkenal-terkenal. Kalau kamu dengar lagunya Clean Bandit sama Zara Larsson yang Symphony, itu pasti kamu udah tahu lagunya ya. Jadi kayak udah dari 2013 banyak lagu-lagunya yang dia rilis tuh yang udah terkenal, Sobat Fox ya. Diskografinya juga cukup menarik. Tapi anyway, hari ini kita gak lagi ngomongin musik, tapi lagi ngomongin soal tas darurat alias peralatan darurat atau emergency kit, Sobat Fox ya. Itu kamu udah punya apa aja yang sudah ada di rumah kamu, Sobat Fox, yang sekarang ya. Dan apakah semuanya udah disatuin jadi satu tas gitu? Kalau Mutia generally punya, cuman belum aku kumpulin menjadi satu tas, Sobat Fox ya. Kalau bentar, tadi ada yang menarik banget Mutia baca isinya. Mana ya tadi ya? Sebentar. Dia tadi ngomonginnya adalah soal peluit, karena ini juga salah satu yang penting dan Mutia belum kepikiran nih, Sobat Fox ya, untuk menambahkannya di dalam tas darurat ya, kalau misalnya ada suatu kondisi, karena kondisi itu bisa macam-macam. Tah, belum ketemu Sobat Fox, nanti ya. Kita ke Mas Fajar dulu yang katanya, kalau di rumah sih aku udah ada kotak P3K, isinya ya ada plester, perban, antiseptik, obat demam, obat sakit kepala, tapi belum dijadiin di satu tas darurat, cuman semuanya aku kumpulin di satu laci gitu. Dan ini supaya gampang dicari kalau misalnya mendadak dibutuhin. Ya ini juga salah satu yang penting ya. Darurat atau enggak darurat, P3K di rumah itu salah satu yang penting. Obat-obatan basic alias obat-obatan dasar, dan juga peralatan-peralatan dasar seperti buat ngobatin luka dan segala macam, itu juga penting untuk selalu di stok, Sobat Fox ya. Terus ini Mutia penasaran, mana tadi tuh yang cerita tentang nambahin peluit. Peluit. Ini adalah, ini ada Mas Arif yang katanya, aku tuh udah punya tas. Nah ini baru satu nih, baru dua. Mas sama Mas Rizky Dwi tadi yang jawab udah punya tas sederhana, isinya baju ganti, sendal, terus senter, peluit, obat-obatan, dan uang tunai secukupnya, katanya gitu ya. Katanya dia, ini aku bikin karena udah pernah ikut edukasi kebencanaan, jadi aku sadar lebih baik aku ada yang disiapin daripada nanti kalau butuh panik harus nyarinya juga susah, belum tentu kondisinya gampang buat mencari juga. Nah iya betul, jadi kayak terlepas dari kondisinya misalnya bisa saling tolong menolong, tapi juga keberadaan si tas ini membantu kalau kita perlu cepet tahu di mana tempatnya gitu ya. Ditaruh di satu tempat itu udah bagus, tapi ditaruh di dalam tas bagus banget lagi, Sobat Fox ya. Sama tadi peluit itu penting juga untuk di situasi darurat apapun bentuknya, sangat membantu kondisi-kondisi itu, Sobat Fox ya. Ini mungkin yang bisa ditambahin adalah tadi kopi identitas yang di kayak dilaminating atau dibikin waterproof, ditaruh di dalam plastik yang waterproof gitu, supaya kalau situasinya melibatkan air itu juga bisa terbantu ya. Terus ini ada Kak Laras yang katanya, aku punya tapi gak punya. Jadi aku punya tas kecil yang isinya adalah senter kecil, masker, tisu basah, obat-obatan pribadi. Dan ini pouchnya selalu aku bawa kemana-mana. Oh ini malah udah dibawa kemana-mana. Katanya ini tuh karena awalnya aku sering bepergian naik kereta, terus sekarang kepake juga. Kalau ada apa-apa atau harus mendadak kenapa-kenapa, aku langsung pakai tas itu aja. Dan sekarang jadinya aku bawa kemana-mana. Tapi Mutia juga punya temen yang kayak gini nih. Jadi Mutia punya teman, dan ini enggak cewek ya. Biasanya ya, walaupun ini tidak punya gender sebenarnya, Sobat Fox ya. Tapi yang all apa kayak siap untuk semua dan bawa peralatan semua tuh kan mostly cewek gitu. Nah ini temennya Mutia tuh cowok, dia selalu dalam tasnya. Dia punya yang sering dipakai, ada tas punggung, ada tas kayak tote bag gitu. Tapi dia selalu di dalam tasnya itu ada sunscreen, ada plester, ada obat mah, ada obat demam, ada payung, ada obat luka,
ada, pokoknya lengkap dan dia selalu bawa kemana-mana. Dan itu emang kalau jadinya kadang-kadang gak baiknya itu membuat teman-teman menjadi malas karena bisa mengandalkan dia. Tapi dia sangat-sangat ready untuk berbagai kondisi air ada. Oh pokoknya dia udah bawa terus deh kemana-mana dia pergi, selalu ready untuk semua keadaan.

0: sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Pegel-pegel, nyeri otot, masuk angin, sakit kepala, nyeri sendi, pegel linu, encok, flu, batuk, gatal, ruam kulit, kram otot, perut kembung, kesleo. Untung ada minyak balur sanga-sanga.
2: Kamu lapar nggak?
1: Lapar banget, tapi kalau mau makan sekarang, dompet aku deh yang ikut lapar.
2: Aduh, makanya makan di Rasik Bistro and Bar.
1: Oh, yang di Harper Malioboro Yogyakarta itu?
2: Iya, sekarang ada promo All You Can Eat.
1: Serius? Berapa?
2: Cuma Rp99.000 net per orang.
1: Hah? Rp99.000 net per orang? Yakin?
2: Iya, bisa dinikmati setiap hari untuk breakfast, lunch, dinner, sampai Sunday brunch.
1: Wah, cocok banget buat ngajak bestie, pasangan, sama keluarga aku nih.
2: Makanya, jangan sampai kehabisan momen. Reservasi dulu ya.
1: Emang kemana reservasinya?
2: Chat di WhatsApp 0857-1386-8103. Telepon 0274-292-0008. Atau DM Instagram @ Harper Jogja.
0: All you can eat. Hanya Rp99.000 net per orang di Rustic Bistro and Bar, Harper Malioboro, Yogyakarta.
3: Bang, abang yakin datang ke tempat kayak gini?
4: Kan kemarin kamu yang katanya pengen selalu awet muda. Warga lokal percaya kalau di sini tempat yang kita cari.
3: Iya sih, tapi ngelihat tempatnya ngeri gini.
5: Pasangan muda seperti kalian pasti mau selalu punya kulit yang mulus, kencang, dan sehat kan?
4: Iya mbah, kita gak pede dengan kulit kita yang sekarang, kusam dan gak sehat.
3: Belum lagi bekas jerawat mbah. Saya mau semua itu hilang.
5: Kalian cuman butuh satu jawaban. Kalian pikir kenapa saya masih kayak Nikola Saputra?
3: Hah? Apa itu mbah?
5: Sabun tanamilah tanamu. Ini sabun berbahan herbal yang ampuh untuk menjaga kulit. Ngilangin bekas jerawat, bekas panu, dan bekas luka. Dengan kandungan minyak nyamplungnya juga bisa ngobatin gatal-gatal akibat alergi.
4: Izin bah, sabunnya kita ambil. Saya gak sabar mau mirip sama Brad Pitt.
0: Afternoon Tea on 105.3

0: Masih di Afternoon Tiba dengan sama Mutia Anissa, Sobat Fox. That was Labyrinth with Jealous ya. Ini sayang sekali jadi salah satu one hit wonder gitu menurut Mutia, karena gak terlalu banyak lagunya, gak terlalu banyak, malah gak banyak, gak, hampir gak ada lagunya Labyrinth yang breaking the mainstream habis lagu Jealous ini, Sobat Fox. Tapi anyway, ngomongin soal yang emergency ya, udah punya apa aja peralatan darurat yang ada di rumah kamu, Sobat Fox ya. Ini ada ini siapa tadi? Oh, ini Kak Nina katanya. Kalau di rumah aku udah ada stok air minum, makanan kaleng, mie instan, dan lilin juga. Oh iya, lilin ya itu. Tapi ini lagi lebih gampang lagi senter sih sebenarnya ya, karena gampang aja gitu. Cuman memang pakai baterai ya. Dan katanya belum sampai bikin tas sih, tapi barang-barangnya udah disimpan di satu kotak ya, minimal punya persediaan buat makanan beberapa hari yang bisa diandelin, katanya gitu. Ya ini memang juga salah satu yang penting, karena di situasi yang darurat kan kita enggak tahu ya apakah akan segera ada bantuan dan segala macam gitu, Sobat Fox. Makanya, atau kalau misalnya tiba-tiba di rumah kita harus lockdown atau apa gitu ya, gak bisa pergi dari rumah gitu, juga sangat membantu ya kondisinya kalau punya beberapa stok makanan kaleng, terus mie instan tadi, terus sama kayak air minum. Nah kalau misalnya di dalam tas itu air minum botolan itu juga bisa dimasukin di sana, Sobat Fox ya. Terus ini ada lagi, ini adalah Mas Bagas yang katanya, aku baru mulai nyusun tas darurat tahun ini. Isinya belum lengkap, tapi di sana udah ada charger, ada senter, ada masker, sama obat-obatan, sama air minum yang kecil ya. Masih mau nambahin cemilan, terus habis itu dokumen-dokumen penting, kopinya, sama baju ganti, dan yang lain-lainnya. Sama tadi Kak, peluit ya, itu juga salah satu yang kayaknya masuk akal tuh, sama masker juga penting, Sobat Fox. Tapi sekarang kita break dulu ya, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi sedikit, Sobat Fox. Sekarang waktunya azan maghrib dulu ya.
1: Waktunya azan maghrib untuk Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya, bersama Fox Radio Jogja.
2: Allah.

buruk.

0: Sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Rasakan hangatnya sentuhan alami dari bahan terbaik Indonesia. Temukan kehangatan alami dari perpaduan minyak zaitun, minyak kelapa, dan minyak esensial pilihan dalam minyak balur sanga-sanga klasik. Diramu khusus untuk membantu meredakan pegal linu, nyeri sendi, encok, masuk angin, perut kembung, serta gatal akibat gigitan serangga. Nikmati kebaikan jejamuan tradisional Indonesia yang bekerja alami menenangkan tubuh dan menutrisi kulit. Minyak balur sanga-sanga klasik kini diperkaya dengan bahan herbal berkhasiat lainnya seperti daun tapak liman, biji mahoni, kulit kayu kemenyan, daun kersen, dan bunga kamboja. Cukup dengan Rp170.000, satu solusi alami untuk kesehatan seluruh keluarga. Minyak balur sanga-sanga klasik by PT Kutus-Kutus Herbal.
2: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis. Atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.

King Carnival with I Love You More Than Pizza. Ini jadi salah satu lagu yang mengenalkan Mutia pertama sama grup ini ya, sama band ini Sobat Fox. Lagunya lucu-lucu ya, go check them out. Walaupun sekarang hiatus lagi gak sih kalau Mutia gak salah, atau kemarin tuh performance tahun lalu tuh performance spesial aja, Mutia juga gak tahu. Dicek aja, tapi lagunya bagus-bagus Sobat Fox ya. Tapi sekarang udah hampir jam 6 sore, jadi waktunya Mutia Anissa untuk pamitan dulu. Kita ketemu lagi besok di hari Selasa Sobat Fox, semoga kamu dan keluarga sehat-sehat. Pokoknya jangan lupa saling jaga, jangan lupa untuk mengecek kebenaran informasi yang kamu terima di handphone kamu Sobat Fox, dari sumber-sumber yang kredibel, jangan langsung percaya ya. Sekarang waktunya Mutia Anissa pamit dulu, jangan lupa dengerin terus 105,3 Fox Radio Jogja, Voice of Sanga-Sanga. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus. Bye-bye.

0: Laris manis. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis ya manis. Cek Instagram at Fox Radio Jogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.
1: 105.3 FM Fox Radio Jogja. Your soul, your hits.

Seharian beraktivitas di lapangan, waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak, biar besok gak muncul jerawat.

0: saya, owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan yang terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga yang tetap diracik khusus oleh Bambe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Bambe Bambang Pranoto pada kemasannya.
1: Sanga-Sanga, sing ada lawan.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Sanga sing ada lawan.
1: Bang, abang yakin datang ke tempat kayak gini?
2: Kan kemarin kamu yang katanya pengen selalu awet muda. Warga lokal percaya kalau di sini tempat yang kita cari.
1: Iya sih, tapi ngelihat tempatnya ngeri gini.
3: Pasangan muda seperti kalian pasti mau selalu punya kulit yang mulus, kencang, dan sehat kan?
2: Iya mbah, kita gak pede dengan kulit kita yang sekarang, kusam dan gak sehat.
1: Belum lagi bekas jerawat mbah. Saya mau semua itu hilang.
3: Kalian cuman butuh satu jawaban. Kalian pikir kenapa saya masih kayak Nikola Saputra?
1: Hah? Apa itu mbah?
3: Sabun tanah Mila, tanahmu. Ini sabun berbahan herbal yang ampuh untuk menjaga kulit. Ngilangin bekas jerawat, bekas panu, dan bekas luka. Dengan kandungan minyak nyamplungnya, juga bisa ngobatin gatal-gatal akibat alergi.
2: Izin, bah, sabunnya kita ambil. Saya nggak sabar mau mirip sama Brad Pitt.
4: Mandi jadi lebih sehat dengan Sanga-Sanga. Ada sabun tanah milah tanahmu ultimate yang membantu melihara kesehatan kulit, membantu menjaga kelembapan kulit, dan membantu membersihkan dan mewangikan kulit, membantu menjaga keremajaan kulit. Ada juga Sanga-Sanga sabun kaliku-kaliku ultimate, membantu melembabkan dan merawat kulit, membantu menyegarkan dan menghilangkan bau badan, dan membantu membersihkan dan menghaluskan kulit. Jaga kesehatan kulit dengan Sanga-Sanga sabun tanah milah tanahmu ultimate dan sabun kaliku-kaliku ultimate. Informasi dan pemesanan, hubungi reseller terdekat atau datang ke Fox Radio Jogja di Jalan Padega Sakti nomor 8 Yogyakarta. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Capek? Balurkan minyak balur sanga-sanga ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.
1: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat? Jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 mili yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
2: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal. Karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pisis sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, singa ada lawan.

Malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai sanga-sanga natural face cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

Seharian beraktivitas di lapangan, waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak, biar besok gak muncul jerawat.

0: Laris manis. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis yang manis. Cek Instagram at Fox Radio Jogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.
1: Fox 105.3 FM, Jogja. Your soul, your hits. Fox 105.3 FM, Jogja. Your soul, your hits.

malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

0: Sanga-sanga sing ada lawan.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified. Karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013. Di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-sanga. Dengan akun lain adalah @sanga_sanga_bali, @sanga_sanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan kutus-kutus atau sanga-sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-sanga by PT Kutus-kutus Herbal.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: loves you.
1: Workout over burnout.
2: Ini kecil, bukan sembarang kecil. Walau ukurannya kecil, manfaatnya besar. Sanga-sanga sekarang ada travel size-nya. Tersedia dalam ukuran 30 mili dengan manfaat yang banyak sekali. Tersedia dalam dua varian. Minyak balur sanga-sanga klasik Rp65.000 dan minyak balur sanga-sanga ultimate Rp85.000. Segera hubungi reseller resmi, mitra resmi kami, atau Fox Radio Jogja untuk merasakan sensasi baru sanga-sanga travel size.
3: Hey there, pribumi. Berikan saya rempah-rempah dari tanah ini.
4: Rempah-rempah? Bentar, mister. Saya punya. Nah, ini, mister.
3: Sabun? Kau jangan main-main dengan company ya, pribumi.
4: Ini sabun bukan sembarang sabun. Ini tuh sabun kaliku-kaliku, mister. Sabun ini bukan cuma bisa membersihkan, tapi juga punya aroma rempah-rempah. Bercampur dengan aroma bunga kenanga dan berbagai bahan alami, mister.
3: Kamu serius? Saya baru tahu sabun kaliku-kaliku.
4: Yeay, bule Nora. Udah, ambil aja nih buat mister.
3: Terima kasih, pribumi. Kalau begitu, saya akan stop penjajahan di tanah Nusantara.

capek, balurkan minyak balur sangat-sangat ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

0: Dalam kerja adalah self reward terbaik. Kulit terhidrasi, pikiran jadi tenang, dan siap untuk istirahat lebih dalam. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba sanga-sanga ultimate minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml.

Seharian beraktivitas di lapangan, waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak, biar besok gak muncul jerawat.

si sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

Malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai sanga-sanga natural face cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

0: September datang lagi. Fox Radio Jogja memasuki waktu bagian Sportember. Situasi sekarang ini bikin kita harus makin pintar jaga tubuh supaya terhindar dari stres berlebih. Yuk, tetap hidup aktif di tengah kerjaan, pikiran, dan situasi yang mungkin sedang kurang kondusif. Jaga burnout dengan workout.
1: Fox Radio, Jogja. Your soul, your heads.

seharian beraktivitas di lapangan. Waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak. Biar besok gak muncul jerawat.

0: sanga sing ada lawan.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal menyampaikan pengumuman penting untuk customer, mitra dan afiliator. Waspada produk palsu. Banyak beredar produk yang mengaku dari PT Kutus-Kutus Herbal padahal bukan produksi resmi kami. Saat ini PT Kutus-Kutus Herbal hanya memproduksi brand sanga-sanga. Dengan ciri-ciri produk asli, terdapat tulisan produksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal pada kemasan. Ada foto Babe Bambang Pranoto dengan keterangan Establish 2013. Harga jual sesuai dengan yang tertera di kemasan. Jika dijual di bawah harga tersebut, kemungkinan besar palsu. Jangan tergiur harga murah. Pastikan Anda mendapatkan produk asli yang aman dan berkualitas. Hanya membeli dari sumber terpercaya.
2: Untuk memastikan keaslian produk, konsumen dapat mengkonfirmasi langsung ke PT Kutus-Kutus Herbal melalui platform resmi berikut. Instagram, @kutuskutusofficial, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare, TikTok, @kutuskutusofficial, @sangasanga.official, @sangasanga.skincare, website www.kutuskutusofficial.com, www.belihealingoil.com, www.sangasangaofficial.com, kutuskutusofficial.co.id.
0: Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate diformulasikan dari kebaikan Sanga-Sanga klasik, kini dengan tambahan rempah-rempah pilihan terbaik dan aroma lavender yang menenangkan. Rasakan manfaat luar biasa dari racikan 140 jenis herbal dalam setiap tetesnya. Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate bisa membantu menghangatkan badan, meredakan masuk angin, perut kembung, dan gatal-gatal akibat gigitan serangga. Membantu meredakan pegal linu dan nyeri sendi. Cukup balurkan di sepanjang tulang belakang, telapak kaki, dan area yang terasa tidak nyaman. Rasakan manfaatnya lebih cepat dan lebih baik. Kini, produk Sanga-Sanga dari PT Kutus-Kutus Herbal sudah tersedia di Kimia Farma, Senturi, dan K24 di seluruh Indonesia. Pastikan belinya di mitra resmi kami untuk jaminan kualitas dan keaslian produk.

Gimana? Capek? Balurkan minyak balur sanga-sanga ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pieces sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, singa ada lawan.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Pulang kerja adalah self reward terbaik. Kulit terhidrasi, pikiran jadi tenang, dan siap untuk istirahat lebih dalam. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat, wifi lemot.
2: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
1: Naik level gimana?
2: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
1: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
2: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Nggak ada tuh drama kecepatannya turun.
1: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
2: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan

Tahu nggak, malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

0: September datang lagi. Fox Radio Jogja memasuki waktu bagian Sportember. Situasi sekarang ini bikin kita harus makin pintar jaga tubuh supaya terhindar dari stres berlebih. Yuk, tetap hidup aktif di tengah kerjaan, pikiran, dan situasi yang mungkin sedang kurang kondusif. Jaga burnout dengan workout.
1: Fox, slow down.

0: 105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hit, sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus. Hai, selamat malam Sobat Fox. Ketemu lagi sama Nindi Aristika seperti biasanya Sobat Fox, menemani kamu setiap hari Senin sampai dengan Kamis malam ya, dari jam 9 sampai jam 12 malam tentunya di Fox Slowdown. Dan pastinya sama seperti nama programnya, Anin bakal muterin lagu-lagu yang slow, lagu-lagu yang nyantai-nyantai dulu aja ya, yang pastinya bisa menemani waktu istirahat kamu, waktu nyantai kamu ya, yang udah ngantuk juga gak bakal kebangun Sobat Fox ya. Gimana nih yang masih melek ataupun yang masih beraktivitas malam hari ini, entah mungkin lagi jaga warung, jaga tokonya, jaga dagangannya malam hari ini belum tutup ya kan, atau lagi closingan Sobat Fox ya, selamat closingan. Yang lagi mengerjakan sesuatu, masih di kantor, masih lembur di depan laptop atau komputer, dan lemburnya di rumah atau apapun itu yang kamu lakukan malam hari ini Sobat Fox. Kalau pengen ditemenin sama lagu-lagu yang enak-enak, lagu yang sesuai dengan mood kamu malam hari ini, silakan langsung aja kirimin di WhatsAppnya Fox Radio Jogja, nomornya ada di 087188 1053, atau Sobat Fox bisa juga menggunakan aplikasi Fox Radio tentunya ya, silakan langsung aja download kalau belum punya di App Store ataupun di Play Store. Terus Sobat Fox juga bisa ya nonton live TikToknya kita yang ada di TikToknya @foxradiojogja ya, di sana kamu bisa drop requestannya di kolom komentar. Oke, aku tunggu sampai dengan nanti jam 12 malam Sobat Fox ya. Tadi kita udah dibuka sama lagunya Hozier with Take Me to Church. Aku nggak tahu kenapa pengen naruh lagu ini aja. Moodnya pengen naruh ini lagu aja, lagu ini aja gitu ya. Next song, aku punya lagunya Nicki with Back Burner.
1: Fox Slowdown.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

0: Ada Sis Hendra dengan Somebody's Pleasure, Sobat Fox. Ini barusan aku puterin karena ada yang request tadi, ada Kak Yasmin. Selamat malam Kak Yasmin, udah diputerin ya. Terus aku sapa juga, ini buat yang request lagunya Zain featuring Sia, ada Still Down. Abis ini diputerin, ada Mbak Winda, selamat malam ya. Ini masih masuk Fox Lowdown kan? Boleh. Tapi kalau aku puterinnya jam-jam seginian masih oke lah ya. Terus juga ada siapa lagi nih? Ada Mas Wahyu di Mogiri. Hai Mas Wahyu, apa kabar ya? Katanya pengen request lagunya Green Day yang Wake Me Up When September Ends. Nah kan, apa aku bilang ya, lagu ini tuh selalu banyak di request kalau bulan September ya. Selain lagunya Vina Panduwinata yang September Ceria ya Sobat Fox, pokoknya dua lagu ini selalu muncul di bulan September. Ditunggu Mas Wahyu di Mogiri ya, dipantau terus bosku ya. Buat Sobat Fox yang pengen ikutan request boleh ya, barangkali malam hari ini udah ngantuk berat tapi pengen dengerin lagu. Nah, aku punya tips biar kamu agak sedikit terjaga ya, tapi abis itu tidurnya pulas. Yaitu adalah pakai minyak balur sangat-sangat yang ultimate. Coba kamu hirup dulu aromanya tuh bikin relax, bikin tapi tuh bikin melek gitu karena ada aroma mintnya. Nah, abis itu kalau udah kamu balurkan di sepanjang tulang belakang, kemudian di telapak kaki dan area yang kamu ngerasanya kurang nyaman, itu nanti akan kerasanya wah enak banget dibawa tidur Sobat Fox, pastinya pulas banget ya. Silahkan langsung aja kalau Sobat Fox pengen mampir ke Fox Radio Jogja pas hari kerja dan jam kerja ya. Terus kalau enggak Sobat Fox bisa cek ke live TikTok kami, ada di @sangat-sangat Fox Jogja. Sekarang ini Desi lagi live sampai dengan nanti jam 10 malam. So, yang mau request lagi masih aku buka ya, silahkan kasih tahu ke Arina aja lagu apa, yang jelas lagunya slow dari tahun 2000-an sampai yang terbaru.
1: Fox Slowdown on 105.3.

0: Malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.
1: I guess for now you've got the last laugh.

0: Sanga-sanga sing ada lawan.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-sanga Artisan ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Pegel-pegel, nyeri otot, masuk angin, sakit kepala, nyeri sendi, pegel linu, encok, flu, batuk, gatal, ruam kulit, kram otot, perut kembung, keseleo. Untung ada minyak balur Sanga-sanga.

Emang di bulan-bulan ini udah waktunya muterin sesuatu lagu yang berbau hujan seperti It Gitaf Sedia Aku Sebelum Hujan Sobat Fox ya. Karena akhir-akhir ini aku lihat memang langitnya sering mendung ya. Apalagi kalau dari jam-jam 2 gitu ya, kayak siang menuju sore itu udah rada gelap gitu Sobat Fox ya. Berarti ini waktunya kita mengembalikan apa namanya, mengembalikan jas hujan ya atau payung ke tempatnya, yaitu di dashboard mobil atau mungkin di jok motor ya. Ini jangan sampai ketinggalan karena nanti kita nggak tahu nih hujan pertama ya di musim penghujan itu nggak ada di kalender Sobat Fox ya. Kita bisanya ngeceknya di BMKG, tapi kadang pun bisa luput ya di BMKG mungkin. Memprediksinya hari ini hanya berawan atau tidak hujan, ternyata pas udah sampai di tempat, di lokasi ya, atau mungkin di tempat kerja kita mau pergi, mabres gitu aja ya, alias hujan. Gak pernah pakai pamit atau izin dulu memang hujannya. Aku sapa dulu ini buat yang tadi request lagu Yait Gitaf Sedia Aku Sebelum Hujan, sudah diputarkan ini spesial buat Mas Dennis ya. Terus ada juga Pak Mio di Bantul, selamat malam Pak Mio ya. Tolong diputerin lagunya Kian, Somewhere Only We Know. Terima kasih, jangan lupa baluran. Hehe, siap hehe, ditunggu ya. Tapi sebelum muterin lagunya Kian, aku mau muterin satu lagu dari Green Day with Wake Me Up When September, and special buat Mas Wahyu di Imogiri. Fox Slogan.

0: Sanga Sing Ada Lawan. Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan rileks. Coba Sanga-Sanga Ultimate minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal linu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml. Sanga-Sanga Ultimate by PT Kutus-Kutus Herbal.
1: Kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat, wifi lemot.
2: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
1: Naik level gimana?
2: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
1: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
2: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
1: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
2: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal.
3: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat. Jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 ml yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
0: Fox Slowdown.

0: episode for 11 with I'm with you Sobat Fox and also sanga-sanga with you ya. Siapa di sini yang sanga-sanga stoknya udah mulai habis? Nah, apalagi skincare-nya. Langsung aja Sobat Fox, ini mumpung ada promo ya, yaitu promo Hari Pelanggan Nasional yang kemarin udah diselenggarakan ya. Ini masih berlangsung Sobat Fox sampai tanggal 30 September 2026. Apa aja promonya? Promonya itu adalah potongan harga hingga 50% untuk sanga-sanga natural face cream, face mask, dan facial wash Sobat Fox. Yuk langsung aja serbu promonya ya. Ingat cuma sampai 30 September aja. Tentunya promonya berlaku hanya di Fox Radio Jogja atau tonton live TikToknya di @sanga-sanga Fox Jogja. Kayaknya masih ada live TikToknya barengan sama Desi. Langsung aja mampir ke sana Sobat Fox ya. Aku sapa dulu buat Mas Zaki di Denpasar. Selamat malam Mas Zaki. Katanya pengen request lagunya Chris Patih, yang mana aja? Kalau gitu aku puterin yang lagu Rindu sekarang juga ya, spesial buat Mas Zaki di Denpasar.
1: Fox Slowdown on 105.3.

0: Laris manis. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis, yang manis. Cek Instagram at Fox Radio Jogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.
1: Fox, slow down.

0: 105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your head, sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus Sobat Fox. Masih barengan sama Nindya Ristika pastinya di Fox Lowdown sampai dengan nanti jam 12 malam ya. Barusan aku puterin satu lagu dari Taylor Swift with Wildest Dreams. Hai, wah gimana sih? Wildest Dreams, jelek kalau Adit Maya. Aku sama juga ya udah request malam hari ini, barusan masuk ada Mas Anto di Bekasi. Selamat malam Mas Anto ya. Mau request lagunya Medicine Beer yang Bittersweet, tapi sayangnya yang masuk ini adalah yang Reckless sama Selfish. Mau yang mana? Boleh pilih ya, Reckless atau Selfish, kasih tahu ke Adi nanti yang puterin. Oke, okay, mohon maaf Bittersweet belum masuk di playlist ya malam hari ini, gak tahu kalau besok ya. Terus ada juga selamat malam ini buat Mas Febri, katanya mau request lagunya Coldplay yang The Scientist, nanti yang puterin, ditunggu aja ya. Lama juga kayaknya gak muterin ini di Fox Lowdown. Buat Sobat Fox yang pengen request, masih terbuka lebar-lebar ya pintu requestnya sampai dengan nanti jam 12 malam. Teng, sebelum deng ya akan aku tutup. Silakan langsung aja mampir ke aplikasi Fox Radio ya, atau ke WhatsApp, nomor WhatsAppnya ada di 087-188-1053. Atau Sobat Fox bisa menggunakan live TikTok ya, silakan cari aja di TikTok at Fox Radio Jogja. Nah, di sana kita lagi live TikTok sepertinya. Kayaknya sih ya. Silakan langsung aja gabung di kolom komentar. Tinggal komen aja lagu apa yang pengen kamu dengarkan malam hari ini Sobat Fox ya. Aku mau puterin satu lagu dari The Weeknd dulu with Call Out My Name.
1: Fox Lowdown.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: informasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Saya, owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal, menginformasikan bahwa saat ini banyak toko online yang sebelumnya menjual produk asli dari PT Kutus-Kutus Herbal, kini tidak lagi menjual racikan asli Babe Bambang Pranoto. Seiring waktu, beberapa dari mereka masih menggunakan kemasan dan logo lama dan brand yang sudah tidak kami produksi lagi. Hal ini dapat menyesatkan konsumen dan membahayakan kepercayaan terhadap produk herbal berkualitas. Kami menghimbau Anda untuk lebih teliti sebelum membeli. Selalu cek riwayat penjualan toko tersebut, perhatikan nama brand, kemasan produk yang dijual. Bila produk masih menggunakan brand lama, ini bukan produk resmi dari PT Kutus-Kutus Herbal. Pastikan Anda hanya menggunakan produk asli dari kami, Sanga-Sanga Klasik 170.000 dan Sanga-Sanga Ultimate 230.000 dengan kemasan resmi bertuliskan produksi PT Kutus-Kutus Herbal serta dilengkapi foto Babe Bambang Pranoto Established 2013.
2: Fox, slow down.

0: entahlah Bernadia ya, memang apa mungkin karena dengkurmu yang begitu kencang ya saat kamu tertidur pulas. Karena aku pun begitu ya awalnya, pertama kali setelah menikah dengan suami kan, ya pastinya suami istri kan tidur bersama ya. Tidak terpisah ya. Sampai berarti berapa? Hampir berjalan 2 tahun ya. Saya anniversary September pertengahan ini nanti Sobat Fox by the way ya. Jadi selama 2 tahun saya menikah dengan suami saya masih belum bisa beradaptasi dengan suara dengkurannya yang sangat amat kencang. Jadi kadang saya tuh kalau malam kerasa, wah ini kenceng banget dengkurannya gitu. Meskipun anak saya gak kebangun karena kami bertiga masih tidur di ranjang atau di kasur yang sama ya Sobat Fox. Anak saya kan tidak gak kebangun gitu. Meskipun gak keganggu sama suaranya, aku tuh keganggu banget jujur gitu. Kadang sampai kebangun kayak, wow ini kenceng banget. Terus biasanya aku bangunin biar diem dulu gitu, meskipun nanti berdengkur lagi Sobat Fox ya. Tapi biasanya gitu. Nah aku, tapi jangan dicontoh Sobat Fox ya, aku biasanya tuh bohong. Kadang kan kalau suami dibangunin kayak gitu tengah-tengah tidur pulas gitu kan marah ya, kenapa sih dibangunin gitu. Biasanya yang saya pakai alasan adalah anak saya. Saya bilang, shh, anaknya kebangun gitu. Padahal anaknya gak bangun. Cuman aku aja yang risih gitu. Semoga suami saya tidak mendengarkan itu ya Sobat Fox ya. Tapi jujur selama 2 tahun ini aku masih belum bisa beradaptasi dengan suara dengkurannya. Gimana Sobat Fox kalau tidur? Tipikal yang berdengkur atau enggak Sobat Fox? Kalau dengkurannya kenceng coba periksa ya. Ini suami saya juga karena emang ada sinus, jadinya seringnya kalau napas lewat mulut gitu, maksudnya gak lewat hidung gitu Sobat Fox ya. Saya maklumin tapi gak begitu saya maklumin juga. Next song, ada Edison Beer with Reckless. Ini spesial buat Mas Anto di Bekasi.
1: Fox Slowdown on 105.3.

0: Sanga-sanga sing ada lawan. Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba Sanga-sanga Ultimate minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml.
1: Mau liburan yang beda di Bali? Coba deh ke Singaraja Buleleng yang punya pesona sendiri. Bayangkan, menyambut pagi dengan menyaksikan lumba-lumba melompat riang, ditemani sunrise yang indah, dan semua itu hanya selangkah dari resort New Sunari Lovina Beach Resort. Rasakan pengalaman liburan yang lengkap dari satu resort. Isi liburan dengan snorkeling atau bersantai di villa private pool dengan kamar premier, deluxe sampai superior room yang dirancang untuk kenyamanan berlibur. Dilengkapi dengan kolam renang anak hingga dewasa, restoran dengan pemandangan pantai, live music di malam hari, dan Arista Spa, tempat terbaik untuk merasakan pijatan hangat dengan minyak sanga-sanga. Info dan reservasi, hubungi 0812-8999-1995, Instagram at New Sunari Lovina Beach Resort, TikTok at Sanga-sanga Hospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Sunari Lovina Beach Resort, part of Sanga-sanga Hospitality.
0: Fox, slow down.

0: Malam-malam nyemil rengginang. Mau lagu apa sayang? Hey. Mau lagu apa Sobat Vox? Ya kalau mau request masih available banget sampai dengan nanti jam 12 malam ya. Barusan tadi aku puterin satu lagu dari Jake featuring Annika Wells with her ya. I found her. Hey. Gak usah lah aku nyanyi, nanti kalau aku nyanyi pada bubar. Aku sapa dulu buat yang udah request lagu. Ini baru masuk juga, selamat malam ini buat Mbak Sari ya. Hai Mbak Sari, belum bobo. Bocil-bocil udah aman kan, tapi udah bobo ya. Mau request Anin lagunya Raim Laude yang Ikro. Salamnya buat Sobat Fox aja yang masih melek sampai jam sekarang ini. Siap. Ditunggu lagunya, abis ini Anin puterin. Terus ada juga yang request lagunya Adele, All I Ask. Ini selamat malam buat Ibu Lastri ya. Selamat malam Bu Lastri. Ditunggu lagunya, nanti Anin puterin. Buat Sobat Fox yang pengen ikutan request, silahkan kasih tahu Anin aja ya. Ngasih taunya bisa langsung ke aplikasi Fox Radio. Kalau belum punya silahkan di download dulu di App Store ataupun di Play Store. Terus bisa ke live TikTok ya, yang ada di Fox live TikToknya Fox Radio Jogja ya kan. Aku sapa dulu yang ada di sana. Hai Kak, siapa ini? Kak Roy, Kak Roni, Roni ya. Hai, salam kenal. Biasalah minus Sobat Fox ya, tulis saya terlalu kecil ya. Kalau mau request lagu silahkan drop langsung di kolom komentar. Oke, okay. And next song special buat tadi yang udah request, ada Raim Laude dengan Ikro buat Mbak Sari.
1: Fox Lowdown.

0: Fox Radio Jogja, Workout Over Burnout. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Siapa yang tak mengenal keindahan Ubud? Sebuah destinasi wisata kelas dunia, tempat di mana budaya, alam, dan ketenangan berpadu sempurna. Kini Sanga-Sanga Hospitality hadir untuk menghadirkan kenyamanan hanya berjarak 10 menit dari pusat kota Ubud. Nikmati pengalaman menginap di Mas Ubud Villa dengan pilihan kamar yang beragam, mulai dari superior room, balinese room, hingga villa dengan 2 atau 4 kamar tidur. Informasi dan reservasi hubungi 0852-8888-085, Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, atau kunjungi website di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud, Gianyar, Bali. Mas Ubud Villa, part of Sangasanga Hospitality.
2: Fox Slowdown.

Gimana? Capek? Balurkan minyak balur Sanga-Sanga Ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

0: That was Adele with Olayas, Sobat Fox. Ya, ini udah diputerin spesial buat tadi yang udah request. Ada Ibu Lastri ya, selamat malam. Terus ada juga Mbak Eri. Hai, selamat malam Mbak Eri ya. Apa kabar? Semoga baik-baik saja. Request lagunya Westlife yang My Love masuk gak ya? Masuk dong, abisnya ini puterinnya. Terus kayaknya terima kasih Anin, selamat malam, pulangnya hati-hati ya. Siap, terima kasih ya. Nanti pulangnya aku anterin, dianterin Mbak Erian. Bercanda ya Mbak Eri ya. Selamat beristirahat Mbak Eri ya. Semoga tidurnya nyenyak nanti ya. Abis ini banget lagunya Anin puterin. Tapi sebelum muterin lagu requestnya Mbak Eri, aku mau ingetin Mbak Eri, jangan lupa skincare-an. Sobat Fox yang lainnya juga jangan lupa skincare-an ya malam-malam ini, supaya besok paginya tuh bangun-bangun lebih fresh, lebih enak, lebih kenyal kulitnya, lebih glowing, lebih lembab ya kan. Pakai apa skincare-nya? Tentunya pakai Sangat-Sangat Natural Face Cream. Nah, ini kalau Sobat Fox punya keluhan atau masalah wajah seperti lagi kering, kusam, mulai muncul garis halus dan lainnya ya, jangan dibiarin aja. Pakai Sangat-Sangat Natural Face Cream Sobat Fox. Ini adalah krim wajah alami yang punya kandungan super lengkap, ada avocado oil, shea butter, ada aloe vera yang ampuh banget melembabkan dan menghaluskan kulit kamu seharian. Gak cuma itu, kandungan tamanu oil, vitamin E, serta ekstrak lemon dan pepayanya kaya akan antioksidan. Kombinasi ini mantep banget ya, buat mencerahkan wajah sekaligus mencegah penuaan dini. Tunggu apa lagi? Dapatkan kulit sehat, kenyal, dan awet muda dengan Sangat-Sangat Natural Face Cream. Yuk, cari produknya sekarang juga di Fox Radio Jogja, Sangasian Marketplace, Sangat-Sangat, dan mitra resmi ya kami ada di Apoteka 24, Kimia Farma, serta Century. Sangat-Sangat adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Bebe Bambang Pranoto.
1: Fox Slowdown on 105.3.

0: Laris manis. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis yang manis. Cek Instagram @FoxRadioJogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.
1: Fox, slow down.

0: 105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hit, sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus Sobat Fox. Ini ada Gea Indrawari ya, masa mudaku habis. Ah, masa sih? Aku merasa aku masih muda loh. Ya emang masih muda ya, Arin 30 aja belum ada Sobat Fox ya. Nggak percaya ya, karena muka aku boros banget, kelihatan udah 30-an ya. Almost. Hampir 30 Sobat Fox ya kan. Kalau dibilang kayak lagu Gea Indrawari masa mudaku habis, sepertinya ini relate karena Anin udah mulai punya anak gitu loh. Jadi banyak hal-hal atau waktu-waktu yang dihabiskan untuk memikirkan masa depan, tapi bukan masa depan Anin, lebih ke masa depannya anak gitu. Pasti ini relate lah untuk semua parents ya, untuk semua orang tua yang menginginkan kehidupan yang terbaik untuk anaknya ya kan. Kalau dulu ya Sobat Foxy, berat jam segini kan saya kerja nih. Kalau dulu waktu belum siaran di sini, pas masih zaman-zaman kuliah, jam segini mungkin Anin baru keluar Sobat Fox cari makan malam atau jalan-jalan gitu ya. Waktu dulu hidup mahasiswa itu lebih ke apa ya, karena ngekos ya, jadi bebas mau ngapa-ngapain aja gitu. Maksudnya bebas tuh konotasi yang positif ya Sobat Fox, kayak tadi jalan-jalan, nongkrong-nongkrong kayak gitu. Kalau sekarang kan udah gak bisa, terikat kemana-mana kan pasti selalu yang diurusin anak gitu ya, mau nongkrong pun gak bisa Sobat Fox. Gimana nih, apakah Sobat Fox kebalikannya Anin, meskipun udah punya anak tapi masih bisa tetap punya waktu yang bebas gitu ya, mau kemana-mana, mau nge-mall, mau ke coffee shop, mau meet time dan lain sebagainya. Kalau Anin jujur susah susah banget dapat waktunya ya. Jadi bisa dibilang mungkin ya memang masa mudaku barangkali sudah habis Sobat Fox ya. Tapi gak apa-apa, nanti kalau anak udah mulai sekolah ya, akan saya sekolahkan di full day school ya, yang berangkatnya pagi banget jam 7, pulangnya sore banget. Biar saya bebas. Next song, Arin punya satu lagu dari Gigi Perez with Sailor Song.
1: Fox Slowdown.

Tahu nggak, malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai sanga-sanga Natural Face Cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra, nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-9777. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari

0: kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat, wifi lemot.
1: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
0: Naik level gimana?
1: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
0: Eh serius? Kuotanya masih unlimited?
1: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
0: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
1: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jago

0: Ini ada satu lagu dari John Mayer with Slow Dancing in a Burning Room. Ini masih menjadi favorit aku dari semua lagunya Sobat Vox ya. Nggak relate sih sebenarnya sama arti lagunya ya. Jadi, tapi kalau misalnya Sobat Vox belum tahu lagunya artinya apa. Jadi Slow Dancing in a Burning Room ini berdansa santai, dansa slow dancing gitu ya, tapi di tengah-tengah ruangan yang udah terbakar. Jadi ibaratnya ini kayak sebuah hubungan Sobat Vox yang kamu tahu ini gak akan berakhir bahagia, gak akan selamanya, tapi kamu tetap menjalaninya gitu. Ibaratnya kayak ya slow dancing di tengah-tengah ruangan yang kebakar. Kamu tahu ini ruangan akan hangus terbakar semuanya, tapi kamu tetap dancing di tengah-tengah ruangan itu kayak hey. Seperti itu Sobat Vox ya analoginya. Apakah kamu lagi ada di posisi itu? Kalaupun memang iya, aku doakan semoga cepat-cepat ada solusinya ya. Kalau misalkan udah tahu nggak bisa dipertahanin, ya udahlah, dadah bye-bye aja gitu ya kan. Next song, nah ini jawabannya ya. Kalau udah tahu nggak bisa diperjuangkan lagi, nggak bisa diusahakan lagi dan memang tidak ada masa depannya, langsung aja Sobat Vox pamit Sobat Vox ya.
1: Vox Slowdown on 105.3.

0: Talks Radio Jogja, workout over burnout.
1: Rasakan hangatnya sentuhan alami dari bahan terbaik Indonesia. Temukan kehangatan alami dari perpaduan minyak zaitun, minyak kelapa, dan minyak esensial pilihan dalam minyak balur sanga-sanga klasik. Diramu khusus untuk membantu meredakan pegal linu, nyeri sendi, encok, masuk angin, perut kembung, serta gatal akibat gigitan serangga. Nikmati kebaikan jejamuan tradisional Indonesia yang bekerja alami menenangkan tubuh dan menutrisi kulit. Minyak balur sanga-sanga klasik kini diperkaya dengan bahan herbal berkhasiat lainnya seperti daun tapak liman, biji mahoni, kulit kayu kemenyan, daun kersen, dan bunga kamboja. Cukup dengan Rp170.000, satu solusi alami untuk kesehatan seluruh keluarga. Minyak balur sanga-sanga klasik by PT Kutus-Kutus Herbal.
2: Assalamualaikum. Calon jamaah udah gak sabar pengen berangkat ke Tanah Suci, tapi duit masih kurang? Ayo buruan, kami berikan kesempatan buat kalian semua. Hanya bayar 10% aja, udah bisa umroh. Di Samira, kalian udah dapat fasilitas perlengkapan umroh jamaah, hotel dekat dengan masjid, serta pembimbing dan tour leader berpengalaman. Bahkan bisa tour Taif loh. Ingat ya, jangan tunda lagi berangkat ke Baitullah. Pilih Samira Travel, yang berizin resmi dan track record-nya jelas. Terbukti peraih 3 kali rekor MURI dan masuk Guinness Book. Mantap kan? Buruan daftar. Keberangkatan umroh dari Bandara YIA. Info lebih lanjut, hubungi nomor ponsel 082-1415-5511. Catat ya, 082-1415-5511. Atau hubungi radio kesayangan Anda ini.
3: Samira, sahabat umroh dan haji keluarga Anda.
4: Fox, slow down.

Seharian beraktivitas di lapangan, waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak, biar besok gak muncul jerawat.

0: That was Labyrinth with Jealous Sobat Fox ya. Kalau ditanya aku paling jealous itu sama apa? Sama orang yang bisa sehat dan bisa fit terus ya. Pokoknya yang pekerja keras banget Sobat Fox, sampai kayak kita ngelihatnya, ini orang gak pernah sakit apa ya? Ya itu aku baru jelas sama orang yang seperti itu Sobat Fox ya. Karena aku sendiri pun di tengah aktivitas yang kayak wow luar biasa padat kayak gini Sobat Fox, aku ngerasa badanku tuh gak selalu fit, gak selalu prima gitu Sobat Fox. Nah ini tapi kalau Sobat Fox mungkin sama seperti Anin ya, bisa mengusahakan hal-hal kayak gitu ya, bisa tetap fit, bisa tetap prima di tengah kepadatan aktivitas kita setiap harinya Sobat Fox. Dengan cara apa? Dengan cara mencegahnya, yaitu baluran pakai minyak balur sanga-sanga Sobat Fox. Nah, minyak balur sanga-sanga ini ada dua, ada yang klasik, ada yang ultimate. Bedanya kalau yang klasik aromanya lebih khas rempah-rempah Nusantara, sementara yang ultimate aromanya lebih flowery, lebih wangi, kekinian. Ada lavendernya, bunga pudak, dan juga mintnya Sobat Fox. Terus bahannya, yang ultimate ini lebih kompleks, yaitu 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Sementara yang sanga-sanga ini bahannya ada 77 jenis herbal pilihan ya. Kalau yang klasik harganya Rp170.000 untuk yang 100 ml, sementara yang ultimate di Rp230.000 untuk yang 100 ml. Ada juga kemasan 30 ml atau travel size-nya Sobat Fox, dan kayaknya sebentar lagi ada new packaging juga. Wow ya. Pastinya dapatkan minyak balur sanga-sanga di reseller terpercaya, di mitra resmi kami ada di Kimia Farmaka 24 Century dan di Fox Radio Jogja. Di Fox Radio Jogja bisa datang langsung, alamatnya ada di Jalan Padega Sakti nomor 8 Yogyakarta. Atau Sobat Fox bisa juga pakai belanja online ya di live TikToknya kami di @sanga-sanga Fox Jogja. Sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Babang Pranoto.
1: Fox Logan.

0: si sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Villa di Bali yang punya akses ke pantai langsung, punya private pool, dan juga punya tempat untuk acara wedding, gathering, dan acara-acara intimate lainnya. Villa Sabah by Sanga-Sanga. Lokasi tidak jauh dari Denpasar, ke arah Ubud pun dekat. Di villa ini terdapat banyak pilihan tipe villa. Villa dengan view pantai, villa dengan konsep joglo dan pool view, bahkan villa dengan view garden. Pilih sesuai dengan kebutuhan teman-teman dan keluarga Anda. Untuk reservasi, hubungi 0852-8888-085. Jangan lupa follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Sangasanga Villas and Resort, part of Sangasanga Hospitality.
2: Alhamdulillah, insya Allah sudah waktunya kita wujudkan niat umroh, Bu.
3: Iya, betul. Jadinya kita berangkat umroh dengan travel mana, Pak?
2: Kemarin, Bapak sudah cek dan dapat biro umroh yang terpercaya.
3: Alhamdulillah, Pak. Yang penting kita harus berhati-hati. Jangan tergiur dengan harga murah. Takutnya nanti kita malah tertipu dan terlantar.
2: Betul, Bu. Makanya kita pilih biro umroh Samira, yang sudah berpengalaman lebih dari puluhan tahun, dan pelayanannya terbukti memuaskan.
4: Jangan tunda lagi. Segera wujudkan impian beribadah ke Tanah Suci dengan nyaman dan aman bersama Samira. Dengan DP 10% saja, sudah bisa berangkat umroh. Samira, biro umroh yang terpercaya, memperoleh 3 kali rekor MURI dan masuk Guinness Book. Menyediakan pilihan paket umroh dan city tour lengkap. Segera daftar dan amankan kursi keberangkatan Anda. Info selengkapnya hubungi nomor ponsel 0821-1415-5511. Ingat ya, 0821-1415-5511. Atau hubungi radio kesayangan Anda ini.
5: Samira, sahabat umroh dan haji keluarga Anda.
6: Staycation bareng yuk, enak kali ya rame-rame.
7: Bosen ah, kalau hotel gitu-gitu aja. Villa juga mana ada yang cukup. Kita kan segeng banyak banget, males ribet ah.
6: Loh, belum tahu villa ini. Villanya Sanga-Sanga, namanya Shinta Dewi Villa. Nih,
7: ih, di mana nih? Gede banget, kolam renangnya juga panjang gini. Serius? Terus ini apa? Gardennya? Bisa barbekyuan kita di sini nih, sambil ngegame kali ya. Wah, seru. Ini sih bisa segeng kita ikut semua.
6: Pas kan? Ada 3 kamar dan living roomnya, lihat deh, ada 2 lantai. Semuanya luas banget.
7: Hah? Dapurnya juga nyaman banget kayak di rumah sendiri. Ini sih kita gak usah kemana-mana lagi, lengkap banget fasilitasnya.
6: Udah ya, deal ya. Aku booking dulu via websitenya www.sangasangahospitality.com. Nomor WhatsAppnya juga udah aku save, 0852-8888-085.
7: Eh, apa tadi Instagram sama TikToknya?
6: Follow dong Instagramnya @sangasangavillas, TikToknya @sangasangahospitality.
1: Shinta Dewi Villas, parong Sanga-Sanga Hospitality.
8: Fox, slow down.

0: Sudah hampir jam 12 malam Sobat Fox. Waktunya Dindi Aristika untuk pamitan. Terima kasih banyak buat Sobat Fox yang sudah menemaniku selama 3 jam di Fox Lowdown. Selamat tidur, tidur yang nyenyak Sobat Fox. Jangan lupa baluran pakai minyak balur sanga-sanga ya. Besok masih ada Fox Lowdown, tapi barengan sama Wib Tieta dulu ya. Aninnya libur dulu Sobat Fox ya. Anin pamit dengan terus 105,3 Fox Radio Jogja, Voice of Sanga-Sanga. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus. Bye.
1: Fox Lowdown on 105.3.

September datang lagi. Fox Radio Jogja memasuki waktu bagian Sportember. Situasi sekarang ini bikin kita harus makin pintar jaga tubuh supaya terhindar dari stres berlebih. Yuk, tetap hidup aktif di tengah kerjaan, pikiran, dan situasi yang mungkin sedang kurang kondusif. Jaga burnout dengan workout.

0: Selamat datang di istimewanya Jogja. Berbagai cita rasa makanan bisa dengan mudah kita temui di kota Jogja tercinta. Salah satu makanan tersebut adalah mangut lele. Mangut lele adalah sebuah hidangan yang banyak kita temui di daerah Bantul. Menyajikan ikan lele asap yang dimasak dengan kuah santan pedas yang diberi daun kemangi untuk memperkaya cita rasa. Dan tidak lupa, teknik masaknya yang harus menggunakan tungku kayu bakar sebagai kunci utama dalam pembuatan mangut lele. Menurut sejarah, resep mangut lele tidak diketahui masyarakat biasa. Karena zaman dahulu, mangut lele hanya disajikan sebagai hidangan utama bagi raja-raja keraton. Meskipun pada awalnya resep mangut lele tidak diketahui, namun pada akhirnya Sri Sultan Hamengkubuwono VII membongkar resep rahasia kelezatan mangut lele khas keraton tersebut ke masyarakatnya. Mungkin saking enaknya bisa kali ya habis makan mangut lele, terus kita jadi mangguk-mangguk alias mantuk-mantuk karena enak banget.
1: Fox Radio Jogja.

0: masing-masing ada lawan.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya, gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-9777. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin.

0: barang kami.
1: Jalan-jalan ke Bali kurang lengkap kalau nggak ke daerah Canggu. Selain banyak banget pilihan pantai, ada juga kuliner dan cafe hits. Soal staycation-nya, pilihannya di Villa Canggu aja. Banyak pilihan tipe villa, mulai dari one bedroom, two bedroom, sampai three bedroom, semuanya punya private pool. Untuk akses tempat-tempat yang FYP juga deket loh. Jadi, kalau ada rencana ke Bali, langsung aja booking Villa Canggu by Sanga-Sanga di nomor WhatsApp 0852 85 kali 085. Follow Instagram untuk update infonya @sangasangavillas dan TikTok di @sangasangahospitality. Buka website di www.sangasangahospitality.com. Sangasanga Canggu Villas is a part of Sangasanga Hospitality.
2: Assalamualaikum. Calon jamaah udah gak sabar pengen berangkat ke Tanah Suci, tapi duit masih kurang? Ayo buruan, kami berikan kesempatan buat kalian semua. Hanya bayar 10% aja, udah bisa umroh. Di Samira, kalian udah dapat fasilitas perlengkapan umroh jamaah, hotel dekat dengan masjid, serta pembimbing dan tour leader berpengalaman. Bahkan bisa tour taif loh. Ingat ya, jangan tunda lagi berangkat ke Baitullah. Pilih Samira Travel, yang berizin resmi dan track record-nya jelas. Terbukti peraih 3 kali rekor MURI dan masuk Guinness Book. Mantap kan? Buruan daftar. Keberangkatan umroh dari Bandara YIA. Info lebih lanjut, hubungi nomor ponsel 082-1415-5511. Catat ya, 082-1415-5511. Atau hubungi radio kesayangan Anda ini.
3: Samira, sahabat umroh dan haji keluarga Anda.

Ngomongin soal kuliner yang ada di Yogyakarta, itu gak ada habisnya. Apalagi kalau ngomongin beragam kuliner unik di Yogyakarta, wah, sampai besok tahun depan pun gak ada habisnya. Tapi keanekaragaman dan juga keunikan tersebut membuat kota Jogja menjadi semakin spesial. Gak perlu dana mahal, kita bisa menikmati makanan dari ujung manapun di daerah Yogyakarta. Contohnya, kita bisa coba jalan-jalan ke sekitar daerah Bantul. Di sana, kita bisa menemukan makanan dengan nama yang nyeleneh, yaitu mie letek. Tapi kenapa ya? Kok namanya bisa mie letek? Nah, kata letek sendiri diambil dari bahasa Jawa yang artinya kotor atau kusam. Kita bisa lihat bahwa warna dari mie letek itu ya emang letek atau kusam. Bukan karena proses produksinya, tapi karena mie ini berbahan dasar gaplek atau tepung singkong yang punya warna kusam keabuan. Selain gaplek, mie ini juga terbuat dari tepung tapioka tanpa pengawet dan tanpa pewarna. Teknik pembuatan mie pun masih tergolong tradisional loh, yaitu menggunakan lumpang besar dengan diameter sekitar 2 meter yang digiling menggunakan batu besar yang digerakkan oleh tenaga sapi. Proses ini juga disebut sebagai proses nyelender karena menggunakan batu yang berbentuk silinder. Sejarah mie letek dimulai sejak tahun 1920-an. Dan perusahaan mie letek pertama didirikan oleh seseorang bernama Umar Bishir dari Yamin Timur Tengah. Ketertarikan pendiri pabrik mie letek pertama ini berangkat dari keprihatinan saat melihat kebutuhan rakyat akan pangan yang sangat tinggi. Akhirnya, ia mendirikan pabrik yang berbentuk rumah dari kayu jati yang kemudian pabrik ini terus diturunkan sampai ke generasi ketiga, yaitu keluarga Yasir Ferry, dan memicu dibangunnya pabrik mie letek yang lainnya. Kalau kamu nyoba mie letek, jadi keinget pepatah lho, jangan nilai buku dari covernya. Nama dan warna boleh letek, tapi untuk rasa, bikin gak mau ke lain hati. Your soul, your head.

0: Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate diformulasikan dari kebaikan Sanga-Sanga klasik, kini dengan tambahan rempah-rempah pilihan terbaik dan aroma lavender yang menenangkan. Rasakan manfaat luar biasa dari racikan 140 jenis herbal dalam setiap tetesnya. Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate bisa membantu menghangatkan badan, meredakan masuk angin, perut kembung, dan gatal-gatal akibat gigitan serangga. Membantu meredakan pegal linu dan nyeri sendi. Cukup balurkan di sepanjang tulang belakang, telapak kaki, dan area yang terasa tidak nyaman. Rasakan manfaatnya lebih cepat dan lebih baik. Kini, produk Sanga-Sanga dari PT Kutus-Kutus Herbal sudah tersedia di Kimia Farma, Senturi, dan K24 di seluruh Indonesia. Pastikan belinya di mitra resmi kami untuk jaminan kualitas dan keaslian produk.
1: Alhamdulillah, insya Allah sudah waktunya kita wujudkan niat umroh, Bu.
2: Iya, betul. Jadinya kita berangkat umroh dengan travel mana, Pak?
1: Kemarin, Bapak sudah cek dan dapat biro umroh yang terpercaya.
2: Alhamdulillah, Pak. Yang penting kita harus berhati-hati. Jangan tergiur dengan harga murah. Takutnya nanti kita malah tertipu dan terlantar.
1: Betul, Bu. Makanya kita pilih biro umroh Samira, yang sudah berpengalaman lebih dari puluhan tahun, dan pelayanannya terbukti memuaskan.
3: Jangan tunda lagi. Segera wujudkan impian beribadah ke Tanah Suci dengan nyaman dan aman bersama Samira. Dengan DP 10% saja, sudah bisa berangkat umroh. Samira, biro umroh yang terpercaya, memperoleh 3 kali rekor MURI dan masuk Guinness Book. Menyediakan pilihan paket umroh dan city tour lengkap. Segera daftar dan amankan kursi keberangkatan Anda. Info selengkapnya hubungi nomor ponsel 0821-1415-5511. Ingat ya, 0821-1415-5511. Atau hubungi radio kesayangan Anda ini.
4: Samira, sahabat umroh dan haji keluarga Anda.
0: Staycation di tempat yang tidak terlalu jauh dari kota Denpasar. Dengan nuansa alam yang klasik dan etnik, bisa Anda nikmati di Sanga-Sanga Ketewal Villa. Beraneka macam event spesial juga diadakan di Sanga-Sanga Ketewal Villa, seperti wedding, gathering, atau birthday party dengan maksimal 150 orang. Beralamat di Jalan Raya Rangkan nomor 88 Sukawati, Gianyar, Bali. Untuk informasi lebih lengkap, bisa menghubungi WhatsApp di 0852 85 kali 085. Sekali lagi di nomor WhatsApp 0852 85 kali 085, atau klik website www.sangasangahospitality.com dan Instagram @sangasangavillas. Jangan lupa juga cek TikToknya di @sangasangahospitality. Sanga-Sanga Ketewal Villa, beautiful estate at Ketewal Village, part of Sanga-Sanga Hospitality.

0: Istimewanya Jogja. Istimewanya Jogja.
1: Bertemu kembali di program Istimewanya Jogja. Nah, sekarang kita mencicipi bakpia patuk. Pasti sudah pernah dengar toh, bakpia patuk. Kalau mau beli oleh-oleh makanan khas Jogja, jangan lupa bakpia patuknya ya. Dan siapa yang tidak kenal bakpia? Makanan atau nyamian berbentuk bulat tidak sempurna ini terbuat dari adonan tepung terigu dan minyak kelapa. Nah, lalu diisi adonan kacang hijau. Meskipun rasa asli bakpia adalah kacang hijau, tapi dalam perkembangannya tersedia juga aneka rasa. Seperti misalnya rasa keju, rasa coklat, dan rasa durian. Masyarakat Indonesia banyak mengenal bakpia patuk karena memang penjual dan produsen bakpia paling banyak ada di sepanjang jalan patuk atau yang sekarang berganti nama menjadi jalan KS Tubun. Nah, kalau musim liburan tiba, jalanan jadi sumpek penuh. Yaitu tadi, karena penuh dengan kendaraan para pembeli bakpia. Silakan dicoba, dicicipi bakpia patuk. Bakpia patuk, satu dari sejuta yang pas dan khas di Jogja. Inilah
2: Fox 105.3 FM.

Kenapa? Semalam susah tidur. Nanti jangan lupa balur sanga-sanga ya, yang bisa buat badan lebih rileks dan tidur jadi lebih nyenyak.

0: September datang lagi. Fox Radio Jogja memasuki waktu bagian Sportember. Situasi sekarang ini bikin kita harus makin pintar jaga tubuh supaya terhindar dari stres berlebih. Yuk, tetap hidup aktif di tengah kerjaan, pikiran, dan situasi yang mungkin sedang kurang kondusif. Jaga burnout dengan workout.
1: Lagu yang bikin happy dan info terkini hanya di Breakfast Club mulai jam 6 pagi. Breakfast Club.

3 Fox Radio Jogja, your soul, your hit. Selamat pagi Sobat Fox, ketemu lagi bersama saya Evan Avandi di tanggal yang cukup cantik bagi saya. Tanggal 8 Sobat Fox ya, tapi yang jelas semoga setiap hari yang kamu jalani juga menjadi hari yang cantik dan luar biasa ya. Dan semoga pagi hari kamu bangun dalam kondisi badan kamu sehat, kamu kuat, kamu semangat, kamu cantik, kamu tampan, kamu luar biasa, kamu kaya raya Sobat Fox. Afirmasi yang positif dulu ya, kalau misalkan pagi-pagi bangunnya udah badannya begel-begel, baluran sangat-sangat dulu ya, biar segeran ya. By the way, jam 6 sampai dengan jam 9 kamu bakal mendengarkan Breakfast Club. Jadi kalau misalkan kamu mau request lagu yang buat kita semangat di hari ini, kasih tahu di WhatsApp-nya Fox Radio Jogja di 0887 188 1053.

0: November di Fox Radio Jogja.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus Kutus Herbal. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan yang terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga yang tetap diracik khusus oleh Bambe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Bambe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Fox Update.
1: Sudah jam 6 pagi Sobat Fox, saatnya saya Ivan Avandi memberikan informasi perkiraan cuaca terkini di Weather Update.

0: Dilansir dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika serta Akiometer, inilah perakiran cuaca untuk hari ini, Selasa 8 September 2026. Seluruh wilayah daerah istimewa Yogyakarta yang meliputi Kulon Progo, Sleman, Bantul, Gunung Kidul, dan Yogyakarta diperkirakan cerah berawan sepanjang hari ini dengan suhu udara terendah berkisar 20 derajat Celcius, sedangkan suhu udara tertinggi mencapai 31 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara rata-rata sekitar 65%. Itu dia informasi perakiran cuaca terkini untuk daerah istimewa Yogyakarta di Weather Update. Selamat beraktivitas, tetap semangat dan jaga kondisi kesehatan.
1: Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

kalau hari ini bakal duduk lama di depan komputer, nah jangan tunggu pegal datang. Balur dulu, minyak balur sanga-sanga ultimate di sepanjang tulang belakang dan telapak kaki. Bisa bantu melancarkan sirkulasi darah, bikin otot tetap fleksibel, dan gak gampang kaku walaupun duduk berjam-jam.

0: Fox Radio Jogja.
1: Mandi jadi lebih sehat dengan Sanga-Sanga. Ada sabun tanah milah tanahmu ultimate yang membantu memelihara kesehatan kulit, membantu menjaga kelembapan kulit, dan membantu membersihkan dan mewangikan kulit. Membantu menjaga keremajaan kulit. Ada juga Sanga-Sanga sabun kaliku-kaliku ultimate. Membantu melembabkan dan merawat kulit, membantu menyegarkan dan menghilangkan bau badan, dan membantu membersihkan dan menghaluskan kulit. Jaga kesehatan kulit dengan Sanga-Sanga sabun tanah milah tanahmu ultimate dan sabun kaliku-kaliku ultimate. Informasi dan pemesanan, hubungi reseller terdekat atau datang ke Fox Radio Jogja di Jalan Padega Sakti nomor 8 Yogyakarta. Sanga-Sanga, sing adelawan.
0: Sanga-Sanga Keramas Villa. Villa dengan 5 kamar tidur, private pool, kitchen set lengkap, dining area, living area luas, spa, teras, dan balkon dengan view langsung ke Pantai Keramas. Cocok untuk staycation bersama teman atau keluarga dan sempurna untuk birthday party, wedding party, family gathering, hingga event eksklusif dengan kapasitas sampai 75 orang. Temukan Sanga-Sanga Keramas Villa di Jalan Pantai Keramas nomor 88 Gianyar Bali. Reservasi sekarang di 0852-88-888-085. Follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, website www.sangasangahospitality.com. Sanga-Sanga Keramas Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.
2: Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

Fast Club Sobat Fox, dimulai jam 6 tadi sampai nanti jam 9 aku bakal menemani kamu dengan lagu-lagu yang tentunya bisa kamu pilih Sobat Fox. By the way, ini kan sekarang masih dalam proses upaya untuk menurunkan hujan dengan adanya berbagai upaya dari pemerintah Sobat Fox ya, untuk mengakali dalam tanda kutip supaya turun hujan. Karena memang di beberapa wilayah di Indonesia sampai dengan detik ini masih mengalami yang namanya kekeringan, kemudian sudah krisis air bersih dan lain sebagainya, termasuk di daerah Simowa Yogyakarta Sobat Fox. Dua hari kemarin sempat mendung dan pagi hari ini juga nampak mendung Sobat Fox. Kemarin tuh berharap akan turun hujan gitu ya, tapi sampai dengan akhir selesai harinya, ganti hari, belum hujan juga ya. Tapi semoga aja hati kamu tetap dingin walaupun gak ada hujan, hati kamu tetap sabar, hati kamu tetap aman ya kan, dari berbagai penyakit-penyakit hati Sobat Fox. Tapi kalau misalkan ngomongin soal penyakit, jam-jam segini paling enak kalau misalkan jalan pagi Sobat Fox ya. Kalau kamu punya masalah dengan lutut atau persendian, tinggal balurin aja sama sanga-sanga supaya nanti aktivitas kamu tetap lancar. Dan kalau misalkan kamu punya agenda buat pepergian alias traveling, dibawa aja sanga-sanganya Sobat Fox. Apalagi buat kamu yang sekarang sudah memiliki sangat-sangat travel size, karena sangat compact dan bisa kamu bawa kemanapun kamu pergi. By the way, terima kasih buat yang udah gabung di WhatsApp-nya Fox Radio Jogja di pagi hari ini. Aku mau ngucapin selamat pagi buat Mbak Erna. Apa kabar Mbak Erna? Lama banget tidak nongol. Yang tadi pengen diputerin lagu dari Noah yang suara dalam kepala sudah Ivan puterin. Semoga suara dalam kepala kanan kiri semuanya balance ya. Kalau pagi-pagi sudah ngajak mukbang, udah tahan dulu ya. Tapi kalau buat yang belum sarapan, mending sarapan aja dari sekarang Sobat Fox ya, sebelum nanti makin siang makin males ya kan. Katanya kalau misalkan kita sarapannya semakin ditunda, itu justru kita akan semakin banyak untuk menginginkan makanan Sobat Fox, alias kayak craving beberapa makanan-makanan gitu. Ivan sudah pernah mempraktekannya kok. Bukannya jadi tenaga malah jadi lemak ya. Terus aku juga mau ngucapin selamat pagi buat Mbak Indri yang pagi hari mau request lagu dari Hi-Fi. Nanti aku punya satu-satunya buat kamu, ditungguin ya. Terus Mas Wahyu, apa kabar pada pagi hari ini? Semoga kondisinya sehat. Requestnya ngikut aja deh, katanya. Siap, nanti aku pilihkan lagu-lagu yang semangat untuk menjalani hari ini ya Mas Wahyu ya. Thank you ya. Untuk yang pengen gabung, silakan bisa kamu kirimkan request kamu, atau mungkin mau kirim salam untuk someone special di pagi hari ini yang sama-sama dengerin Fox Radio Jogja dalam perjalanan. Boleh banget Sobat Fox. Aku tunggu di 0887 188 1053. Yeah.

0: Bangun tidur, badan terasa kaku dan berat. Balur sanga-sanga klasik dong. Di punggung dan sendi yang terasa tidak nyaman. Kandungan jahe dan cengkehnya bantu melancarkan peredaran darah biar siap gerak seharian.
1: RV Hotel Gianyar, satu-satunya hotel di Gianyar yang punya infinity pool di rooftop hotel. Nikmati pengalaman menginap dengan tipe kamar superior, deluxe, dan yang spesial tipe family room. Dengan fasilitas bunk bed, menginap bersama keluarga jadi lebih nyaman. Mulai Rp400.000 per malam. Ada juga paket berenang tanpa menginap cuma Rp65.000. Sudah mendapatkan snack, drink, and towel. Floating breakfast dengan pool view yang super cantik cuma 100 ribuan aja. Ballroom RV Hotel Gianyar siap menyambut dengan acara spesial Anda. Mulai dari wedding, gathering, atau event lainnya. For more info, hubungi 0877-373-14888. Follow Instagram at RV Hotel Gianyar, TikTok at Sangasanga Hospitality, website www.sangasangahospitality.com. RV Hotel Gianyar, come, relax, and rejuvenate Heritage City Bali Sanctuary, part of Sanga-Sanga Hospitality.
0: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate. Kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis. Atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.

Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

103 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Ada Hi-Fi satu-satunya. Kalau misalkan satu-satunya orang yang kamu banggakan selama ini sedikit mengecewakan pagi hari ini Sobat Fox ya, bisa jadi bukan karena dia lagi bosan sama kamu, tapi bisa jadi dia lagi concern, lagi me time Sobat Fox. Karena setiap orang kan butuh tuh masa-masa sendiri, entah untuk ngericas energi, untuk merawat diri, atau bahkan sekedar tidur seharian Sobat Fox. Tapi kalau kita ngomongin merawat diri Sobat Fox, di tengah hembusan yang namanya debu dan juga aroma-aroma matahari di jalanan Sobat Fox, setelah seharian beraktivitas, ada baiknya kamu merawat diri dengan menggunakan face wash dari Sanga-Sanga. Ini buat cuci muka supaya kamu tetap fresh dan juga terhindar dari jerawat-jerawat yang kadang dengan tumpukan-tumpukan debu jalanan tersebut dan juga berbagai polutan yang lain, ini bisa menimbulkan banyak hal dengan masalah wajah kamu Sobat Fox. Sekarang waktunya kamu beralih menggunakan facial wash dari Sanga-Sanga Sobat Fox. Ini adalah sabun cuci muka yang formulasinya super lembut Sobat Fox. Ada kandungan ekstrak lemon, pepaya, ada juga patchouli oil yang jago banget membersihkan pori-pori, mengangkat minyak berlebih, sekaligus ini mencegah bakteri penyebab jerawat. Tenang aja Sobat Fox ya, ini gak bakal bikin kulit kamu kering, karena ada vitamin E, ekstrak timun yang mengunci kelembapan yang bikin wajah kamu semakin segar. Terus ada juga lavender oil yang bikin momen cuci muka kamu lebih rileks dan juga menyenangkan Sobat Fox. Bisa kamu dapatkan produk Sangat-Sangat Facial Wash di Fox Radio Jogja tentunya. Sekarang ada promo spesial, ada promo atau potongan harga 50% setiap pembelian facial wash dari Sanga-Sanga, kemudian Sanga-Sanga Natural Cream dan juga face mask dari Sanga-Sanga Sobat Fox. Jadi jangan sampai ketinggalan, dan gak cuma di Fox Radio Jogja aja, kamu juga bisa mendapatkan di Sangasian alias reseller, kemudian tersedia juga di mitra resmi nih kayak di Apoteka 24, Kimia Farma dan juga Century. Yang jelas Sanga-Sanga ini adalah transformasi dari kutus-kutus racikan dari Babe Babang Pranoto. Baby,